0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
1: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget, buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya, Radio RCA Banjar.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam Ibu.
3: Selamat malam juga Noknyanya.
2: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
3: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
2: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
3: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
2: Alhamdulillah Ibu ya.
3: Alhamdulillah.
2: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
3: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
2: Terima kasih Ibu atas waktunya.
3: Terima kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotek Dobro.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
4: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
3: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
4: Ya udah Bu, iya.
0: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh, iya bener. Ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sabaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, alamat Sardin, Gebang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, grup badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas. Sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top bagi yang punya keluhan sama seperti saya. Sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra?

0: caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Echa. Gimana kabarnya di pagi ini, hari Rabu 23 September 2026 ya. Mudah-mudahan sehat, baik semuanya. Dan juga buat yang sudah mulai sibuk dengan pekerjaannya, dengan aktivitasnya, semoga lancar dan juga target hari ini bisa tercapai ya. Biasa bersama produk Denatur, Habatop, Habatop, Vitama, Sultana, dan produk lainnya. Ya, sekarang sudah hampir 9:30, jam 8 lebih 24 menit. Ya, langsung saja kita ke info sehat pagi ini tentang pengertian panu ya. Ini penyakit kulit. Metaca, panu adalah infeksi pada kulit yang disebabkan oleh jamur Malassezia. Kondisi ini ditandai dengan bercak-bercak yang berwarna lebih terang atau gelap dari area kulit di sekitarnya. Panu Metaecia dikenal juga dengan nama pityriasis versicolor atau tinea versicolor. Kondisinya bukan termasuk penyakit menular. Panu awalnya muncul sebagai bercak-bercak kecil, lalu seiring waktu menyatu dan membentuk bercak yang lebih besar di kulit. Bagian tubuh yang paling sering terkena panu umumnya merupakan area kulit yang berminyak atau lembab, seperti punggung, dada, lengan atas, leher, dan perut. Panu Metaecia juga terkadang bisa tampak berupa bercak-bercak putih di wajah. Berikutnya penyebab panu. Panu disebabkan oleh jamur Malassezia yang tumbuh serta berkembang di kulit dengan cepat dan tidak terkendali. Pertumbuhan jamur panu dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Di antaranya karena lingkungan panas dan lembab, kulit berminyak, mudah berkeringat, dan daya tahan tubuh lemah, misalnya akibat hamil, penyakit autoimun, atau kanker. Selanjutnya, gejala panu. Panu Metaecia umumnya ditandai dengan bercak-bercak di kulit yang memiliki karakteristik berikut ya. Cirinya berwarna lebih terang atau lebih gelap dari area kulit di sekitarnya, berwarna kuning, keabuan, coklat, atau merah muda, berlokasi di punggung, leher, ketiak, dada, atau dahi, terasa gatal yang dapat makin parah saat tubuh berkeringat dan teraba kering atau bersisik. Ya, nanti dilanjut Metaecia kapan harus ke dokter ya, diagnosis panu, pengobatan, kemudian pencegahannya ya. Jangan kemana-mana, tetap di info sehat Ecia ya, sampai jam 9.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
7: Asoy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Ya, selamat pagi buat yang baru gabung ya di 102,1 FM jam 8 lebih 38 menit ya. Masih info sehat pagi ini tentang penyakit kulit panu ya. Tadi ya diulang sekali lagi gejala panu. Mitecha panu umumnya ditandai dengan bercak-bercak kulit yang memiliki karakteristik berikutnya. Ya, cirinya berwarna lebih terang atau lebih gelap dari area kulit sekitarnya, berwarna kuning keabuan, coklat atau merah muda, berlokasi di punggung, leher, ketiak, dada atau dahi, terasa gatal yang dapat makin parah saat tubuh berkeringat dan teraba kering atau bersisik. Selanjutnya kapan harus ke dokter? Pada umumnya, panu mitecha dapat lekas membaik dengan obat anti jamur, baik yang bisa dibeli secara bebas maupun dengan resep dokter. Meski begitu, mitecha segera konsultasikan ke dokter bila panu tidak kunjung sembuh setelah 2-3 minggu menggunakan obat panu. Dan jangan tunda ke dokter ya bila percak panu makin luas atau panu sering kambuh. Kondisi ini bisa menjadi tanda panu yang parah dan memerlukan pengobatan lain yang lebih sesuai. Selanjutnya, diagnosis panu. Pada pemeriksaan awal, mitecha dokter akan menanyakan tanda dan gejala panu serta riwayat kesehatan pasien secara menyeluruh. Setelah itu, dokter akan melihat secara langsung karakteristik dari bercak panu yang timbul. Bila tampilan bercak panu kurang jelas, dokter dapat melanjutkan pemeriksaan dengan bantuan tes berikutnya. Di antaranya tes lampu Wood dengan sinar UV yang memberikan warna khusus pada bercak khas dari panu. Yang kedua, tes kerokan kulit dengan mengambil sampel kerokan kulit lalu dilarutkan bersama cairan kimia khusus untuk melihat adanya jamur penyebab panu. Dan satu lagi, biopsi kulit, yaitu dengan memeriksa sampel jaringan kulit untuk melihat karakteristik bercak yang khas akibat panu.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Mbak admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
2: Iya, maaf pak, besok saya kerjakan.
1: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang, harus selesai.
2: Iya pak.
3: Kenapa mbak? Kok pucat mukanya?
2: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
3: Gak apa-apa mbak, untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
2: Iya mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
3: Rutin minum kapsul Habutop mbak, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Ya, waktunya tinggal 13 menit lagi. Meditasi info sehat tentang panu ya. Penutupnya mana ini? Penutup pengobatan komplikasi dan pencegahan panu ya. Mitecnya panu disebabkan oleh infeksi jamur ya. Nah, oleh sebab itu pengobatannya adalah dengan pemberian obat anti jamur. Obat ini bertujuan untuk menghentikan perkembangan jamur penyebab panu sehingga infeksi pun hilang. Ada berbagai obat anti jamur yang bisa digunakan untuk mengobati panu ya. Misalnya anti jamur topikal atau oles ya, misalnya Dactarin atau Mecaderm. Kemudian sampo anti jamur seperti Fungasol SS atau Cell Sun Blue, dan anti jamur tablet ya, contohnya Sporasit atau Goyazol. Mita Echa, terkadang bercak panu dapat meninggalkan bekas berupa perubahan warna di kulit. Bekas ini dapat hilang tetapi perlu waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan. Selain itu, panu seringkali menyebabkan penderitanya merasa malu dan tidak percaya diri, terutama bila panu berada di area kulit terbuka yang tidak ditutupi pakaian. Dan penutup Mita Echa pencegahan panu, timbulnya panu dapat dihindari dengan menjaga kebersihan diri, yaitu dengan melakukan berbagai cara ya. Di antaranya dengan menjaga kulit selalu bersih dan kering, mengganti pakaian secara rutin terutama ketika cuaca lembab, menggunakan produk perawatan khusus kulit berminyak, membatasi aktivitas yang mengeluarkan banyak keringat, misalnya olahraga di luar ruangan dalam waktu lama, dan mengenakan pakaian yang longgar dan menyerap keringat ya, misalnya yang berbahan katun. Ya, Mita Echa, jumpa kita di info sehat pagi ini hari Rabu 23 September 2020 berakhir ya. Terima kasih kebersamaannya. Ya, maaf tadi hadirnya agak telat tadi ya. Biasanya jam 8, tadi mulainya hampir 9. Jangan lupa produk Denatur, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana ya, bisa beli di Echa, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Nanti bisa COD, bisa bayar di tempatnya. Dan saat ini nanti lagu-lagu dangdut lawas bisa ikutan lewat WA atau juga lewat telepon ya. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Ya, assalamualaikum pagi semuanya. Miraja penyukaan lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Ya, alhamdulillah. Pagi ini hari Rabu 23 September 2026. Ya, jam 9 lebih 2 menit. Jumpa lagi dengan Saso ya, Cia. Ya, lewat gelombang 102 ada komaan ya. 102,1 ada lebihnya sedikit ya, 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Sengatan Kota Banjar, biasa sampai jam 11 ya. Dan biasa juga ada produk Denatur Sosial menemani Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, Temoro, terus ada Madu Anak, Vitapedia, ada Aksa Cacing, Otipos ya. Ya silakan semuanya bisa dibeli di RCA atau di agen-agen atau bisa pesan lewat WA. Ya tadi ada lagu apa dari Bang Haji Buta ya, dari film apa dulu teh, film Cinta Segitiga ya. Ceritanya di film itu Bang Haji buta ya, karena apa tuh, kesetrum ya waktu lagi show. Itu ceritanya. Baik, kita langsung ke pesan. Sudah ada siapa ini, ada siapa ya? Oh, ada Siti Gasik. Ada Siti lagi di mana? Di Cihaniwung ini, itu tadi kaki apa, kaki jujubleg itu ya. Dari Cihaniwung, oh kokosannya sekarang malah as ya, dulu memenitnya ya, itu tahun berapa dulu teh? 2 tahun lalu ya adek, 2024 mau, wah itu kokosan meni, sekarang mau pundung mungkin ya. Ya ada Siti daftar hadir, lagunya mana tadi, tema war cinta ya. Salam buat semuanya. Iya, salam juga Ade buat siapa? Itu buat Teteh semua di sana, Mama, Bapak ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Nah, Mawar Cinta teh ini pelantunnya dulu kakak kelas di SMP 2 dulu ya. Dia kakak kelas di SMP 2 seangkatan sama itu tuh Pak RW 11 ya, Pak Dema seangkatan sama pelantun lagu Mawar Cinta. Enggak nyangka di kemudian hari jadi ini, jadi ibu pimpinan RCA ya. Tapi sekarang tinggal kenangan ya, sudah almarhum. Ya nanti mengenang itu Teh Tini di setel nanti ya, Mawar Cinta. Kang Momo juga ya, banyak kenangan ya Kang Momo Madinas sama Teh Tini. Terus daftar hadir lainnya ada Mama Tuti Cibulan. Iya, tadi ada ya Mama Tuti di Cibulan. Terus ada Bunda Niken Mal lagi, oh lagi acara dulu keluar. Mas DME juga ada, Teh Leo. Terus ya Teh Hendra, Neneng, AF juga baru pulang kantor. Wah, ngegembol pasti AF ya. Terus Andi Ciamis juga ada. Nah ini ada Siti Mawar Cinta dari Teh Tini Soraya. Dulu kalau upacara tuh suka jadi ini dirijen itu paduan suara dulu ya, masih ingat.

0: Konsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
1: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
0: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
1: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
0: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
1: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
0: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Ya, ada sini dari Cihaniwung warung batok tadi sudah ya. Mawar cinta dari almarhum Teh Tini Soraya yang dulu itu ya punya apa? Sate Nikmat Warung Sari ya. Baik, ada siapa ini? Oh, Teh Siti. Sok atau ini Teh Siti yang menginspirasi Caca Andika ini ya. Teh Siti Salama. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Habato Pantai City.
4: Halo. Obat herbal ramadharat yang lagi ngetop.
3: Ini sarapannya berapa bobok? Oh, mending ngoncerang. Halo.
4: Iya, sarapan. Belum sarapan.
3: Oh, belum. Kirain deh sudah habis.
4: Sama nyemil-nyemil.
3: Sudah habis sabobokok padahal nih ngoncerang. Ini saingan.
4: Iya, gimana kabarnya, A?
3: Ya, biasa kalau habis ngawayang mah agak menunduh ini. Tapi udah gimana, tidak? Ya.
4: Iya.
3: Sok teh, lagunya apa?
4: Enggak, masalahnya malam mendengarnya katanya lagi... Gimana gitu,
3: gimana?
4: Kayak ada lindu
3: gitu. Oh, malam teh asa gimana gitu.
4: Iya. Enggak kok, itu mah lagi kurang fit aja.
3: Oh iya, iya.
4: Iya. Semoga sehat ya, rutin aja itu vitaminnya.
3: Amin.
4: Iya. Iya.
3: Nantilah pulang.
4: Lagunya pengen apa ya?
3: So, pulang mau dipupuk suhun nanti pulang.
4: Iya.
3: Kan barau bawangnya, aduh. Mau dipupuk suhun nanti.
4: Iya. Pengen lagunya.
3: Apa, so?
4: Ya, kamu tadi undang itu.
3: Oh, itu? Yang nukolot datang itu ke hajatan ya.
4: Iya.
3: Oh iya.
4: Iya. So, yang pertama salamnya buat A duluan ya.
3: Makasih.
4: Semoga sehat selalu.
3: Amin.
4: Bahagia,
3: amin.
4: Bareng keluarga.
3: Iya.
4: Tetap jaya ya. Terus buat
3: siapa?
4: Kak Irwan.
3: Dia lagi di Sumenep, Pak Irma.
4: Buat A Andi, Cik Amin.
3: Lagi di Sumenep, Pak Irma.
4: Buat Anom, Buta Tunggal.
3: Terus
4: Abah Duren. Buat sehat selalu.
3: Amin.
4: Bareng omiknya semoga sehat selalu.
3: Iya.
4: Buat Kang Supron.
3: Kang Supron.
4: Dan Ani Singhai.
3: Terus
4: Pak Darinan.
3: Terus
4: buat Teh Sendana.
3: Teh Sendana.
4: Mawari.
3: Arindi. Terus
4: Mas Hasanuddin.
3: Sanuddin.
4: Kang Darsa. Kang Erdi. Mama Tepi. Mama Budi. Mama Hesti.
3: Bapak Budi tidak dikirim.
4: Bunda Hati ini Kang GS. Terus buat
3: siapa?
4: Edi Sendang Laut. Edi Baskoro.
3: Terus
4: buat Kang Obet. Kang Ivan. Mama Eni. Teh Tata. Teh Ucu.
3: Terus siapa?
4: Mei. Teh Nina. Kang Anang Japrot. Kang Adeng Suradeng.
3: Suradeng.
4: Teh
3: iya.
4: Bungsu. Puna Niken.
3: Bunda
4: Rati. Dimas. Teh Isma, semoga saya selalu teteh. Buat Teh Sendang.

0: Kang Ujes.
1: Kang Ujes.
0: Buat
1: ada
0: Hasanuddin, buat Mas Mit, Kak Iyas, Teh Indri,
1: Teh Bungsu. Lah bolak-balik tekok kata tadi sudah.
0: Pokoknya buat semuanya aja, iya. Mitra RCA dimanapun berada, semoga yang sana rehat.
1: Amin, amin.
0: Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Makasih.
1: Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, ini yang paling gak sih request lagu. Oh, Teh Hendra yang sudah gak kuku ya, Teh Hendra. Sudah gak kuku, cina ini Teh Hendra. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Cinta Segitiga buat Teni Mei Mei, Mama Depina, Pak Ajat, istimewa buat Ayang di pintu. Ya, makasih sudah dibacakan sama-sama. Terus ada, oke ini Teh Aki Malabar dulu, apa... Bunda Mawar dulu dilihat kayak masih nyambung. Oh, daftar hadir Aki mau diangkat. Kayak sok Bunda Mawar masih ada kah? Kayak lah sok tak masih ada ya, masih ngeganteng sih ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Danas Asoy.
2: Asik coy.
1: Oke, tamu tadi undang Cin bisi hilap lagunya ini. So, gimana kabarnya?
2: Masih gantung atuh ini.
1: Oh, masih.
2: Dari tadi juga customer ada.
1: Ada, ada.
2: Masa dipencet terus.
1: Tidak kelihatan ini gini gede ada 70 kilo mah atuh ini masa tidak kelihatan. Halo.
2: Tidak kelihatan.
1: Gimana RCA ke sana?
2: Bagus.
1: Oh,
2: tuh.
1: Bagus, bagus. Alhamdulillah.
2: Di rumah sih pasti di ini dicari-cari ada
1: walaupun
2: refleks sedikit. Kalau Bunda Ana enggak ada ya enggak manco deh.
1: Sok.
2: Sekarang lagi stand di rumah sampai besok kayaknya. Sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Lagunya apa?
2: Bebas ya, dangdut kan?
1: Dangdut lawas, dangdut jadul.
2: So, tak terduga aja
1: tak
2: deh.
1: Tak terduga, iya enakan tuh intronya.
2: Iya, buat so, karaokean ntar ya, kita duet tak terduga ngapalkan.
1: Siap, sok.
2: Buat yang barusan Teh Bunga ya?
1: Bukan. Itu
2: siapa?
1: Teh Siti Salamah itu.
2: Oh, salam kenal dong. Maka Siti dengan Bunda dari Pamakolan ya.
1: Teh Siti mah jalan ke itu tuh Manganti, Bendungan. Itu kesana.
2: Gak tahu juga Manganti dimana.
1: Sok.
2: Buat penyiar deh, petugas sampai tuntas.
1: Terima kasih. Iya, iya.
2: Jangan meloyo. Sekarang mah segar. Gak nunduh.
1: Wow. Orob-orob.
2: Kapan-kapan diaturin kopi
1: sok gerak tuh gerak bisa lewat WA ya,
2: pingin deh kesana gitu ya.
1: Sok nanti disambut lengser nanti.
2: Dimana tuh di Banjar? Di mana?
1: Banjar.
2: Banjar tuh sebelum Pangandaran apa sesudah?
1: Sebelum atau ke Pangandaran mah masih jauh.
2: Jauh.
1: 60 kilo.
2: Ya.
1: 60 kilo lagi ke Pangandaran mah.
2: Dekat itu ya. Semoga aja ada umput panjang sehat ya.
1: Amin.
2: Salamnya buat siapa? Bunda Ratu ya. Tak Agrek Umu juga. Terus buat itu Putra
1: siapa?
2: Tunggal.
1: Putra Tunggal.
2: Bapak Putra.
1: Bapak
2: juga,
1: Putra.
2: Sehat.
1: Terus siapa?
2: Terus buat Teh siapa aku enggak
1: banyak atuh dah.
2: Teh juga
1: ada
2: Iqbal, Kang Adeng, Kang Hidayah ya. Pokoknya buat semuanya aja deh.
1: Iya ya.
2: Soalnya belum beres masih utak-utak ini Teh.
1: Masih ngake apa?
2: Ih, ngakum ya udah.
1: Udah ngake mah.
2: Udah sarapan itu mah udah.
1: Pakai kipas angin ngake na.
2: Udah, ini pakai hit aja
1: nah, oh,
2: karena
1: iya.
2: Kita udah nyangkut.
1: Oh,
2: iya. Banyak gitu. Makasih
1: ya. Yo, sama-sama.
2: Yo, ditunggu lagunya
1: siap,
2: ya.
1: Siap, gerak.
2: Spesialnya pokoknya lagu itu buat yang selalu di hati aja
1: asik.
2: Deh.
1: Asik. Aduh, isukan ditutup. Itu jalan ke Raja Pola ya. Halo.
2: Kenapa?
1: Tadi ah belok ah.
2: Yuk lihat itu siapa dulu ah.
1: Oh iya.
0: Gato yang siaran, gato yang mana?
1: Oh, jadi analisin. Ya, wis.
0: Wis, matur nuwun.
1: Yo, sim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, isukan deh itu ditutup ya Pak, Gunung Sawah dihias. Oh, jauh cenah ke Gunung Sawah ya. Ada suka samburung Neneng di Jedah, Jedah pospat Kang Ceng XSB sok jedah-jedahan wae Kang Ceng mah. Kena-kena saudaranya sudah umroh ya Neneng cenah lah. Jedah-jedahan Neneng mah tuh cenah. Lancuk abi tuh cenah. Tuh jedah pospat Kang Ceng. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Aku Sayang Pada AF. Salam buat Mama Depina, Reni Mei Mei, Teh Siti, Teh Bunga, Teh Ismai, Bunda Ratih, Teh Leo, Pak Edi, Kang Ujes, Kang Aco Grosir, ya Aki Malabar, Mama Beli apa? Mama Nelly, terima kasih. Ya sama-sama. Ya ngagiling apaan Neneng pagi ini? Ya biasanya suka di posting itu apa? Belum, oh ininya belum belum dibuka ya medsosnya. Sok Teh Bunga dulu apa Aki Malabar apa siapa? Oh Teh Bunga dulu, Aki Malabar mah cuma daftar hadir gitu. Iya, halo halo.
3: Ada
1: sudah masuk ya. Danas Azoy. Coba apa gerasak gerusuk itu?
3: Ada
1: ya. Iya, gimana ini Bu Nihehe kabarnya?
3: Cerah?
1: Ya, di sini mah masih malu-malu mentarinya jadi tidak bisa moyan di sini mah.
3: Sudah menyorot.
1: Oh, sudah menyorot kan, alhamdulillah. Ya. So, lagunya? Di laguan apa, Teh?
3: Rela aja, tapi ini cuma lagu sih.
1: Rela?
3: Rela.
1: Teh, dari siapa?
3: Dari Ayu, Pak, ya.
1: Kela, Rela. Jarang ya, jarang
3: disebut.
1: Ayu Soraya. Oh ada sok
3: ya,
1: buat siapa?
3: Teh
1: Siti Salama, barusan Bunda Mawar.
3: Bunda Mawar itu siang tadi siangnya menjadi siang.
1: Bapak Sas ada, Andi ada, AF ada. Pak Edi ada, Tua Emen, Mama Tuti, Aki Malabar, Bunda Niken ada.
3: Iya. Dan ini Kang Panji juga, ada yang Kang Cipe.
1: Iya.
3: Dan Mama Putra.
1: Mama Putra, terus ya. Malelap suaranya ya. Itu.
3: Ada?
1: Ada. Ya.
3: So. Suaranya, bisa ya. Bunda Ratih.
1: Bunda Ratih, belum Bang ada tanda-tanda Uge. Kehidupan Bunda Ratih.
3: Iya. Mbak Depina, penyanyi juga.
1: Iya.
3: Mas Anu di Mas Herdi juga, Mahrisna,
1: Teh Terus.
3: Ani, Amanja.
1: Masih barutan Mas Herdi, Mas Nyalatu, aduh.
3: Dan Obe.
1: Terus siapa lagi?
3: Iya, Kang Herdi.
1: Kang Herdi, bulat balik sudah tadi. Bulat balik dekok juga Teh Siti nah, tadi.
3: Apa Teh? Itu apa?
1: Oh, Teh Siti mah kalah lama bulat balik dekok yang dikirim nanti gara aduh. Sok.
3: Jadi iya, kita udah.
1: Iya.
3: Buat
1: amin, ya rabbal alamin. Siap.
3: Ya,
1: waalaikumsalam Teh Bunga ya. Nah, Teh Siti tamu tak diundang, tuh diundang berani datang Mitra Eca berarti ada kaitan dengan mempelai ya. Apa nukolotnya montro gini. Wirang we pokoknya Mitra ya.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Ya, ditutup dulu teleponnya. Sekarang baca pesan dari Andi Ciamis. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari itu ya, sadananya Ciamisnya. Lagunya bukan Diana, Andi Latif Kanma, Dinda mungkin ya, Dinda ada juga. Salam buat semuanya pendengar RCA. Selamat menjalankan rutinitas paginya, moga lancar. Yang sisian makasih, metugas sehat selalu, amin ya. Ada siapa? Oh, Bunda Niken juga ada, sudah pulang ke Jalan Horasbah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya, oh lagu Kamu Met ya, Bunda Niken, gitar tua dari Bang Haji ya. Salam untuk semuanya Mitra RCA ya, terima kasih. Gitar tua tuh, kalau Mas DME suka dari gitar tua teh apa, Mas DME? Dari film gitar tua teh Domiso ya, Domiso juga dari film gitar tua. Ada Bapak Sas ini dari Pamaritan ya, dari pasar ke arah kidul ya, Bapak Sas sedikit ke kidul. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Biasa mau lagunya apa, Kehilangan dari Roma Irama. Salam buat Samita RCA, spesial buat yang si siaran ya. Terima kasih, sama-sama Bapak Sas. Terus ada, oh Pak Edi juga ada, Sinar Laut. Salam buat Teh Siti Salamah, Teh Isma, Teh Neneng, Bunda Mawar, Teh Bunga, Bunda Ranti, Mahwulan, Mama Depina, Pak Tarso, Kang Ujes, Kang Jay, Aki Malabar, Dimas, Diengkumin semuanya. Lagunya Terkesima dari Bang Haji ya. Spesial buat Akang bertugas, moga sehat, nuhun ya, amin. Terus ada WMN juga daftar hadir lagi ini ya, tugas biasa WMN mah jaga pintu lintasan kereta api di mana, di sana ya, daerah Manon Jaya Tasik. Mudah-mudahan lancar ya WMN tugasnya, para pengendaranya juga tertib ya, mentaati aturan ya, tidak ada yang ugal-ugalan, tidak ada yang melanggar. Ada siapa? Mama Tuti Cibulan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Danas Asoy bersama Abu Top Berherba yang paling top. Mama Tuti, lagunya Bulan Bintang dari Bang Haji lagi ya. Tidak apa-apa ya, kan namanya juga Bang Haji mah apa, Raja Dangdut ya. Raja Dangdut. Buat yang lagi tugas, terima kasih sudah dibacakan ya. Sama-sama ya Mama Tuti. Terus ada Aki Malabar. Oh tadi teh mau itu ya, Aki cuma durasi tadi keburu habis, mau on air ya. Oh ya nanti, atau nanti setelah lagu ya Aki. Aki teh belum ya, belum minta lagu, nanti ya setelah ini. Ya sudah dulu baca pesannya. Ada lagu yang belum teh, siapa Bunda Mawar tuh di medsos mah, siapa Bunda Mawar namanya beda ya, Tince apa. Kayak dulu Kang Darsa tuh, ada Kang Darsa orang mana dulu teh, Panjalu mana, Olivia cina kata Kang Darsa tehnya, pas aslinya teh siapa Kang Darsa tuh teh, Olivia teh esih mor apa mencampurung ya. Ya Bunda Mawar ini lagunya.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultanah memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Masta dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kadang-kadang ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah kompleks sitaris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bintang tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya.
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelip. Ini tadi gak bisa ngeku kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya, yang isi 200 kapsul. Oke, Ibu, buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak suruh tanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Maka angkasa RCA radio yang paling alasoy asik coy.
2: Ya, barusan ada gitar tua dari Bang Haji ya tadi, benar Iken yang minta ya di Jalan Horas Bah, Pak Edi terkesima ya. Terus ada Bulan Bintang, ada oh masih ada pesan dari siapa ini? Ada Aki Malabar, ya tadi Aki keren tuh cuma daftar hadir keburu itu tadi mati ya sambungan teleponnya, durasi mungkin ya atau sinyal. Aki Malabar lagunya Angka. Angka hiji dari Caca Andika. Salam buat Mama Devina, Mama Nelly, Mama April, Mama Putra, Mama Heru, Teh Bunga, Teh Siti Salamah, Teh Ismai, Teh Neneng, Reni Mei-Mei, Pak Edi, semuanya saja buat Akang hatur nuhun. Iya, sami-sami. Mama Ningsih juga ada dari Burlong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, lagunya Solo Rindu. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Ini Pak Edi Sindang Laut, ini lagunya. Salam juga buat siapa di Perkaleran Temenir Well Well. Terus Dimas

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gul di online store.
5: New Ultra Cup Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget, buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya, Radio RCA Banjar.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilangan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Sahabat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirobigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa membantu memelihara kesehatan tubuh.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: ancaman 300 ribu pasien TB tercecer. Kemenkes desak perubahan radikal di daerah. Garut masuk peta energi nasional. 27 ribu hektar lahan disiapkan untuk bioetanol. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Pemerintah Republik Indonesia membunyikan alarm kewaspadaan tinggi terkait penanganan penyakit tuberkulosis atau TB. Dari estimasi kasus nasional, baru sekitar 867 ribu penderita yang terdeteksi, sementara 300 ribu penderita positif lainnya diperkirakan masih bebas beraktivitas di ruang publik tanpa terdiagnosis. Kondisi itu diungkapkan Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Octavianus saat meninjau RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya Selasa kemarin. Benjamin mengatakan Kementerian Kesehatan mendesak perubahan strategi secara radikal dari sekedar mengobati pasien di rumah sakit menjadi pelacakan kontak erat secara agresif di hulu. Langkah ini dinilai krusial untuk menekan penularan sebelum meluas di tengah masyarakat.
6: 300 ribu orang yang ke mall kemanapun ketemu kita, ke masjid kemanapun yang positif berkeliaran. Yang paling parah lagi kontak erat nggak diperiksa. Udah nggak diperiksa otomatis nggak dapat obat pencegahan. Tertular pun kita nggak tahu. Maka saya bilang kalau kita mau benar-benar berantas TB, seluruh dunia waktu berantas TB ya Pak Nisaguni ya, cara kerjanya seperti ini. Semua kontak erat diperiksa. Makanya di Jepang tahun 1960 seluruh penduduk Jepang di X-ray, di foto ronsen. Ini ya tahun 60, bayangin udah berapa puluh tahun lagi. Masa Indonesia baru ngelakuin 2026.
5: Menanggapi arahan itu, pemerintah Kota Tasikmalaya menyatakan kesiapannya untuk memperkuat deteksi dini di tingkat akar rumput. Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan mengonfirmasi akan mengintegrasikan aplikasi data warga si kawan PKK secara langsung ke sistem SITB milik Kementerian Kesehatan.
7: Inovasi terkait dengan pemetaan di kewilayahan, kolaborasi dengan PKK, yaitu si kawan PKK ini, itu. Di sana kita bisa melihat berapa yang belum terdata, berapa yang belum terobati, dan berapa yang akan diobati ke depannya. Berdasarkan geospasialnya juga ada, dan itu bisa mobile, Pak. Mobile kemana-mana bisa dibawa oleh kader, baik itu kader desa wismanya, kader PKK-nya, kader posyandunya, dan ini juga berkat kolaborasi muspika yang ada. Babinsa, dari kepolisian, polsek, gitu. Kita harus bersama-sama untuk mendata tersebut. Bukan hanya di situ saja, si kawan PKK ini kita berusaha untuk mengintegrasikan dengan SITB, Pak.
5: Dengan integrasi data digital dan pelacakan kontak erat secara masif, pemerintah menargetkan angka kasus TB nasional dapat ditekan hingga 50% pada tahun 2029 mendatang. Kabupaten Garut bersiap menjadi salah satu lumbung energi terbarukan nasional. Pemerintah Kabupaten Garut mengalokasikan total 27 ribu hektar lahan pertanian khusus untuk budidaya jagung dan singkong sebagai penyuplai bahan baku industri bioetanol. Dari total 60 ribu hektar lahan ketahanan pangan daerah, Pemkab Garut memplot 15 ribu hektar untuk tanaman jagung serta 12 ribu hektar untuk komoditas singkong. Langkah strategis ini juga membuka peluang masuknya investasi berupa pembangunan pabrik pengolahan bioetanol secara langsung di wilayah Garut. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menegaskan kehadiran industri pengolahan di tingkat lokalan memberikan kepastian harga serta menyerap hasil panen petani secara maksimal.
8: Kabupaten Garut diundang oleh Pak Menteri Pertanian untuk diskusi terkait dengan program pemerintah dalam langkah mendukung ketahanan energi. Alhamdulillah Indonesia sudah berhasil ketahanan pangan, beliau kita adalah energi, dan kami Garut adalah kabupaten yang memiliki potensi bahan baku untuk ketahanan energi untuk bioetanol ya. Kami adalah kabupaten penyumbang terbanyak jagung di Jawa Barat. Nah, tadi kami mendapat informasi bahwa ada peluang bagi kami untuk dibangunkan pabrik etanol dan juga pabrik singkong, sehingga Sekat Garut lebih bersemangat lagi untuk menanam singkong dan jagung, dan ujungnya adalah meningkatkan ketahanan energi. Dan satu lagi tadi siapa disampaikan, ini akan mendukung kami untuk penyerapan tenaga kerja.
5: Guna mengantisipasi kebutuhan perluasan areal tanam ke depan, Pemkab Garut juga bersiap berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan perhutani untuk memanfaatkan kawasan perhutanan. Sinergi sektor pertanian dan industri energi ini diharapkan dapat mendongkrak pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
4: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
0: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
4: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
0: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
9: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Pemasangan papan informasi kawasan tanpa rokok atau KTR di kawasan Pantai Barat Pangandaran mendadak jadi sorotan publik. Langkah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran menegakkan peraturan daerah ini dinilai perlu diimbangi dengan fasilitas ruang khusus merokok agar tidak mengganggu kenyamanan para pelancong. Pelang larangan itu dipasang di area ramai wisatawan seperti Taman Pangandaran Sunset dan panggung terbuka. Dalam papan informasi tercantum sanksi tegas sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2021. Yakni ancaman kurungan 6 bulan atau denda maksimal 50 juta rupiah bagi para pelanggar. Sejumlah pelaku usaha wisata mengaku kaget dengan pemasangan aturan di area terbuka pantai tersebut. Menanggapi hal ini, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana menyatakan, pihak industri pada dasarnya mendukung penegakan aturan daerah. Namun, pemerintah diminta tetap bijak memahami kebutuhan wisatawan yang ingin bersantai.
3: Papan media atau larangan yang ada di Pantai Barat tentang kawasan tanpa rokok atau KTR memang betul itu dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran sesuai dengan Perda. Itu saya apresiasi untuk hal itu, tapi memang saya kira ini lebih ke saat-saat hanya waktu penilaian dari provinsi tentang kawasan tanpa rokok di Kabupaten Pangandaran dan kegiatan itu berlangsung selama 2 hari. Nah, secara keseluruhan saya kira secara prinsip saya mengapresiasi karena itu memang adalah tugas dari pemerintah daerah untuk melaksanakan apa yang sudah dimuat di aturan atau diperdakan. Dan untuk kita termasuk teman-teman yang memang datang ke pantai ingin bersantai, kemudian juga menikmati cangkir kopi pinggir pantai sambil ngerokok, ya itu mungkin nanti kita, apa kan ada yang kawasan tanpa rokok, mungkin harus ada juga kawasan yang khusus untuk merokok, di mana-mana juga pasti ada.
2: PHRI berharap Pemkab Pangandaran tidak sekedar menegakkan aturan saat ada penilaian dari provinsi saja, melainkan menyiapkan solusi jalan tengah, yakni menyediakan sudut khusus merokok di titik-titik strategis. Dengan begitu, kebersihan dan kesehatan area pantai tetap terjaga tanpa mengabaikan daya tarik wisata Pantai Barat Pangandaran.
0: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbah saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Assalamualaikum haturan Wilujeng. Siang Mita ECA Tabuh 12 Langkung 8 menitnya. Masih di Galura 102,1 FM. Masih lagu-lagu Sunda, kawi-kawi Sunda dugi ka Tabuh 1 engke waktosna berita. Mita berita

Jawa Barat, berita Jabar naonya. Masih di sarengan landong tidenatur mita tos tebireknya habatop habut ma sultana sarang landong sanesna kalau itu asalawan mita wirjeng istirahat mita wirjeng lalason anu uih natepan lohor atanapi bari tuang siang bari ngopi di sarengan kawis Sunda biasa bari sekedik nyarios ya berkawis paribasa Sunda misalnya anu pada ngiringan mangga tiasa mung teu nempi teleponnya ngiringan ka 081-3-1-3-458-622 nembe aya di antawisna aya gurat bumi ti Tefani Sabila nya Tefani Sabila teh janten mantuna ieu Asep Sunandar mitra nya dinten ieu teh ke aya paribasa Sundana naon mitra aya desa maca desa macacara nagara mawatata ta ieu hartosna ngagambarkeun yen kaayaan sareng adat kebiasaan di desa jeung di kota teh beda-beda mitra nya ohon benten-benten ta teras aya daek macok mung dipacok ieu mah jami nu hayang menang sorangan mitra daek menta mung dipenta nya hartosna jalmi licik ta daek macok mung dipacok paribasana teras deui aya paribasa ta mitra kantos ngadangu datang katenjo tarang undur katenjo punduk tata krama nu amit-amitan nembongkeun yen taya geuneuk maleukmeuk atarapi henteu serong salingkuhnya paribasana tanem bae datang katenjo tarang undur katenjo punduk teras deui aya paribasa daluang katinggang mangsi ta susuganan katuliskeun aya jodo mitra hartosna ngarepkeun kenging warisan tanya daluang katinggang mangsi oh. Oke masih seueur paribasa sanesna mitra oke kana lagu heula aya Hoyong Dermaga Cinta teh bunga nyati saha Dermaga Cinta oh ti teh Fanny Sabila teras deui naon cenah hartosna gampang congcot bacot heula kayak dipilari nya kayak dipilari teh bunga teras asa saneski itulah lepat eta teh asa nama hade cocot hade bacotnya oh ini kayak dipilari heula ta laguna aya boro-boro mitra mitra ieu teh boro-boro anu kumaha teh cenah aduh hawatos ieu ka pamagetna mitra boro-boro teh anas ngaranna muruhkeun cenahnya anas beurang mangejokeun ta teu diburuhan wengina saur isina teh engke mah dibere akang cenahnya aduh ka dibere naon ta mitra anas ngaranna muruhkeun aduh hawatos.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Jumhana, umur 50 tahun, alamat di Kampung Warung Desa Saragani, RT 02 RW 01 Kecamatan Cimarga, Kabupaten Tingkat 2 Lebak, Rangkas Bitung, Banten. Saya mau berbagi pengalaman kepada para pendengar semuanya. Saya punya keluhan di kaki saya bekas gigitan ular tanah. Sakitnya sudah tidak karu-karuan. Hampir 1 tahun saya berobat jalan tapi tidak kunjung sembuh. Setelah itu saya mendengar iklan di radio ada obat yang bisa mengeluarkan racun dari tubuh kita. Namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab. Langsung saya beli satu botol yang isi 200 kapsul di agen yang terdekat. Setelah itu saya minum, alhamdulillah sudah ada perubahannya. Saya beli lagi satu botol lagi yang isi 200 kapsul bersama minyak sultananya buat mengobati dari luar. Alhamdulillah, sekarang saya sudah sembuh dan sudah bisa beraktivitas kembali.

0: Saran saya untuk para pendengar semuanya yang punya keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, cepat obati dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab. Karena Habutop juga bisa mengeluarkan racun dari tubuh kita. Ini asli tanpa rekayasa. Saya sudah membuktikannya sendiri dan saya sudah merasakan manfaatnya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: belakang nomor 50.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Dah namanya boro-boro mitranya, aduh Anas kerunya toingnya Anas ngaronda muruhkan cina mitranya. Anas barang mangejokeun, aduh tadi buruhan tiwangin. Masih kawi-kawi Sunda mitra dugikeun kata bu satu ke waktosna berita Jabarno, berita Jawa Barat. Tadi teh bunga hoyong naon panisabila darmaga cinta ieu teh kaseneng saha kapungkur teh bubun teh bunda tatik di Sumanding nya senengan lagu ieu. Aya oge teh bunga paribasa ieu hade congcot hade bacot teh hartosna jalmi berehan bageur teras nyarios nage sopan sumeah nya ngan raoseun kadongan aku nusanes teh hade congcot hade bacot. Teras ayah sahadeui daftar hadir Aani Ciamis sadananya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hoyong talaga remis hatunuhun. Kamananya daluang katinggang mangsi. Teras ayah paribasa daharna sakeser daun mitra. Daharna minang pisan hartosna gembul gitu mitranya sering tuangna daharna sakeser daun ulu. Teras deui dah bawang dah kapas tah sanembe nguping ieu mah mitra. Dah bawang dah kapas ieu teh icagel kontan mitra tah barangna tah artosna nya. Oh teras deui aya naon ieu teh dagang paribasa dagang oncom rancatan emas tah ieu mah mitra modal anu kacida ageungna. Hari di Indonesia cecenet mande kiara cilencang mande sagara ya teh hartosna nu leutik nyaroan nu gede nya nu miskin nyaroan anu beunghar mitra nya henteu sababad nya moal tiasa. Teras aya naon deui teh paribasa codog-dog tinggal igel teh hartosna ninggalkeun padamelan anu matuh lantaran teh bunga hoyong darmaga cinta ni sabila nya sok emprung bubun oge di mana kuliner wae bubun mah tadi Sumanding Kulon nya ohon beuki bohay wae nya bun. Mah rezeki oge palidinya abah kali lanang terasa deui kapungkur masuk ka palidieu teh oh Kang Jena pijatnya on aturan palidinya.

0: rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Paka Angkasa RCA
1: Radio yang paling alasoy asik coy.
2: Ya, ini di acannya lagunya Talaga Rumi Sering Maida Tembunga atas tadi Panisabila Dermaga Cinta Tatras Anu Rawasin Dei Teh Nawan Ti Panisabila Teh Tepung Salangkung Ta Ka Seneng Sa Ka Forma Tepung Salangkung Kang Ujang Nya Kang Ujang Cilambu Oke Andi Antos lagunya Nya Paribasa sanesna mitra tadi teh dugi ka mana jodog-dog tinggal igalnya teras aya paribasa cukup belengur baraga naya tak ieu mah resep mere atawa mantuan ka batur mitra bari teu ngingetkeun keperluan sorangan tanya paribasana cukup belengur baraga naya teras deui aya paribasa cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh ka sintung kalapa tak ieu mah jauh ka dulur jauh ka baraya jauh ka sasaha nya mohon aduh hawatosnya teras deui aya cuet kanu hideung ponteng kanu koneng hartosna pilih kasih metan teu adil ta cuet kanu hideung ponteng kanu koneng teras aya cuet ka hareup hartosna mitra geus kolot tos sepuh nya tereh maot pamindingali syariat mah nya teras aya paribasa deui naon deui teh celik putih celak herang hartosna kaluar tina hati anu bersih nya rido pisan teu aya geuneuk malekmeuk lajeng ciri sabumi cara sadesa tah hartosna beda tempat beda deui adat sareng kabiasaanana nya teras aya paribasa Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok tah saur nu heureuy mah kumaha mitra cai cak-cak ninggang huntu cenah laun-laun mah dilebok cenah sanes mitra eta mah nu heureuy nya aduh kacida cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok sanes sanes laun-laun mah dilebok tah ieu hartos anu saleresna mah nu hese oge mitra pada malah nu hese nya kuleukeun ku urang na rajin mah lami-lami ge bakal tiasa tanya eta hartosna cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok ta sanes tai cak-cak ninggang huntu laun-laun mah dilebok nya da lah da teu raos mitra bau jebinnya ohon moal mungkin mitra nya teras ke ayah saha deui daftar hadir Teh Imas Cibalong sok Teh Imas bade ukeun lagu naon mumpung masih aya waktu istri binangkit oge di panyairan hoyong kabogoh anyar cenah euleuh tos gaduh nu anyar deui istri binangkit ieu asa ceruk-ceruknya istri binangkit ieu Andi tahawatos di sadananya Teh Iwin oge tah nanya duka palih mana nya terus anu sokso teh di sadananya Andi Kang Hemran tah duka palih mana Kang Hemran Kang Hemran Herman gitu Hemran

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: prepared for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
5: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Adiknya itu
1: masih sawi. Aku
2: masih sawi. Pokoknya hormat tetapi tidak umur.
3: Kalau gitu artinya ngomongin.
4: Pendengar at RT 01 RW 2 Beg Ciamis. Saya punya keluhan suka meriang, pegal-pegal, sakit gigi, masuk angin. Saya dengar dari tetangga ada minyak herbal serbaguna yang namanya Suotana. Ada para pendengar silakan coba minyak herbal Suotana.
5: Konsumen pengguna minyak herbal Suotana.

Lo tekaraos mitan mah di kantun heula ngopi sekedapnya. Tas tabuh 12 langkung 54 menitnya. Tepang urang mung rikadi di acara kawis Sunda, insyaallah tepang dode anjing mitra biasa sebada lohornya. Mung kasih tepang urang ya ka Gembang ya ti Neneng Fitri ya ka seneng sa ka pungurwan di jalan BKRT Kang Wahyu tepang keren kantor posnya ka Gembang terus naon deui ti Neneng Fitri teh ka pungur aya ti Lamsono nya. Hatun utos ngiringan tadi aya teh bunga teras sahdi teh imas si balong aandi isi binangkit kabogoh anyar teh judulna purunyus nya ohon teh sanes kabogoh anyar eta mah lirikna nya. Mun mita wiat ka dehilap landong herbana habatop habutop pitama suat suatana tiasa dipasya di ECA di agen-agen atau tiasa pesen ngelangkungan WA nya. Hatur nuhun sadayana ujang kantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ketika kita sudah tidak menemukan titik terang dengan anak-anak yang ada di dalam video ini, akhirnya kami memanggil pihak orang tua.
2: Ada UMKM, ada sajian berbagai panggung hiburan. Teman-teman PRSSNI Jawa Barat menghadirkan untuk studio ini.
3: Jabar Now edisi Rabu 23 September diantaranya mengenai viral dugaan bullying siswi SMP di Kabupaten Bogor di mediasi sekolah, konflik

0: Ayan ujung genteng Sukabumi, jaring Apollo dan jaring tanam disepakati dihentikan. Polda Jabar jaga ketat perhelatan FIFA ASEAN Cup 2026. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan perundungan yang terjadi di SMP PGRI Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, viral di media sosial. Pihak sekolah bersama Muspika Kecamatan Cibung Bulang mempertemukan pihak-pihak terkait.
1: Menindaklanjuti video tersebut, pihak sekolah bersama Muspika Kecamatan Cibung Bulang meliputi unsur TNI dan Polri kembali mempertemukan pihak-pihak terkait. Musyawarah ini merupakan upaya kedua setelah pihak sekolah sebelumnya melakukan penanganan internal pada hari pertama kejadian. Dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah memanggil terduga pelaku, terduga korban, sejumlah saksi serta orang tua masing-masing pihak. Namun musyawarah belum dapat dilanjutkan karena pihak keluarga terduga korban tidak dapat hadir dengan alasan kondisi kesehatan. Pihak sekolah kemudian memutuskan untuk menghentikan sementara proses musyawarah dan akan menjadwalkan pertemuan berikutnya.
2: Emang sudah kita lerai Pak oleh guru, sudah dibawa langsung ke kantor untuk diklarifikasi juga, dan kita meminta klarifikasi dari kedua anak ini juga gitu ya Pak. Ketika kita sudah tidak menemukan titik terang dengan anak-anak yang ada di dalam video ini, akhirnya kami memanggil pihak orang tua.
1: Pihak sekolah berencana kembali memanggil pihak-pihak terkait termasuk terduga korban, terduga pelaku, dan para saksi untuk mendapatkan informasi dari masing-masing pihak. Dalam penanganan perkara ini, pihak sekolah juga masih mendalami konteks kejadian termasuk informasi yang beredar melalui video di media sosial. Berdasarkan informasi awal yang diketahui, kejadian diduga melibatkan dua siswa dan tidak serta-merta dapat disebut sebagai perundungan yang dilakukan secara berkelompok. Meski demikian, pihak sekolah masih melakukan pendalaman untuk memastikan kronologi serta pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut.
0: Polisi menangkap S, 23 tahun, mantan suami seorang perempuan yang ditemukan meninggal di salah satu hotel di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.
3: Kapolres Cirebon Kota, AKBP Bimantoro Kurniawan mengatakan, berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV, korban dan tersangka diketahui datang serta menyewa kamar bersama. Polisi menyebut, motif pembunuhan diduga karena cemburu. Tersangka diduga emosi setelah mengetahui korban melakukan video call dengan pria lain. Korban diduga dianiaya hingga tidak sadarkan diri. Tersangka kemudian diduga mengikat leher korban menggunakan tali sepatu. Hasil autopsi menunjukkan, kentung diri di kamar mandi hotel. Setelah pengejaran hingga ke Pangandaran.
4: Berawal dari adanya laporan masyarakat temu mayat, pengejaran diduga tersangka, kita berhasil mengamankan di daerah Pangandaran.
3: Korban dan tersangka diketahui sama-sama warga Kabupaten Cirebon. Keduanya telah berpisah sekitar 1 bulan sebelum kejadian dan belum memiliki anak. Atas perbuatannya, S dijerat pasal 458 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
0: Pemasangan papan informasi kawasan tanpa rokok atau KTR di kawasan Pantai Barat Pangandaran mendadak jadi sorotan publik. Langkah Kabupaten Pangandaran menegakkan peraturan daerah ini dinilai perlu diimbangi dengan fasilitas ruang khusus merokok agar tidak mengganggu kenyamanan para pelancong.
5: Pelang larangan itu dipasang di area ramai wisatawan seperti Taman Pangandaran Sunset dan panggung terbuka. Dalam papan informasi tercantum sanksi tegas sesuai Perda nomor 2 tahun 2021, yakni ancaman kurungan 6 bulan atau denda maksimal 50 juta rupiah bagi para pelanggar. Sejumlah pelaku usaha wisata mengaku kaget dengan pemasangan aturan di area terbuka pantai tersebut. Menanggapi hal ini, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana menyatakan, pihak industri pada dasarnya mendukung penegakan aturan daerah. Namun, pemerintah diminta tetap bijak memahami kebutuhan wisatawan yang ingin bersantai.
6: Secara keseluruhan, prinsip saya mengapresiasi karena itu memang adalah tugas pemerintah daerah untuk melaksanakan apa yang sudah dimuat di aturan atau diperdakan. Dan untuk teman-teman yang memang datang ke pantai ingin bersantai, menikmati cangkir kopi pinggir pantai sambil ngerokok, mungkin harus ada juga kawasan yang khusus untuk merokok, di mana-mana juga pasti ada.
5: PHRI berharap Pemkab Pangandaran tidak sekedar menegakkan aturan saat ada penilaian dari provinsi saja, melainkan menyiapkan solusi jalan tengah, yakni menyediakan sudut khusus merokok di titik-titik strategis. Dengan begitu, kebersihan dan kesehatan area pantai tetap terjaga tanpa mengabaikan daya tarik wisata Pantai Barat Pangandaran.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 dipastikan bakal dikemas berbeda dan berdampak langsung bagi masyarakat.

0: Rakyat. Perhelatan yang berpusat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang itu memadukan transformasi digital, kompetisi kreatif, serta bakti sosial kemasyarakatan.
1: Mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Agenda ini digagas KPID Jawa Barat yang turut menggandeng PRSSNI Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Masyarakat yang hadir dapat menikmati beragam pelayanan publik gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan, cek gigi, konsultasi psikologi, hingga aksi donor darah. Ketua Panitia Pelaksana Harsiarda Jabar, Lukman Munawar Fauzi, menegaskan acara ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi warga.
2: Yang pertama dapat acara berupa pemilihan duta jara suara dan juga kejuaraan piala dari Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Di samping itu ada juga kegiatan pemeriksaan gigi dan mulut, konsultasi psikologis, dan donor darah. Karena kita bermitra untuk rangkaian ini dengan RSGM Unjani, dengan PMI Kota Bandung, dan dengan HIMSI Jawa Barat. Rangkaian kegiatan Hasyarda ini harus memberikan manfaat, maslahat untuk masyarakat insan penyiaran di Jawa Barat. Hadir juga nanti untuk masyarakat karena ada UMKM, ada sajian berbagai panggung hiburan, di samping itu akan dimeriahkan oleh teman-teman PSSI Jawa Barat menghadirkan untuk serium ini.
1: Selain bakti sosial, perhelatan juga diramaikan oleh senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, bazar UMKM, hingga panggung hiburan. Rangkaian acara diawali kompetisi pra-acara seperti pemilihan duta jara suara atau jawara penyiaran, serta perebutan piala ketua KPID Jawa Barat guna mendorong konten media lokal yang sehat dan berakar pada budaya Sunda.
0: Konflik antar nelayan di Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi terkait penggunaan jaring Apollo dan jaring tanam akhirnya menemui titik temu. Para pihak sepakat menghentikan penggunaan alat tangkap yang dinilai beresiko terhadap sumber daya ikan dan ekosistem laut.
3: Pertemuan penyelesaian konflik digelar di kantor pemerintahan desa Ujung Genteng. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Sri Padmoko menjelaskan, persoalan ini berawal dari kesepakatan pada 25 Juni lalu agar nelayan tidak lagi menggunakan jaring Apollo dan alat tangkap sejenis. Dalam pertemuan kesepakatan kembali ditegaskan, termasuk penghentian penggunaan jaring tanam yang dinilai berisiko menangkap benih lobster sebelum tumbuh dan berkembang biak. Sri Padmoko menegaskan, kesepakatan ini akan diikuti penindakan terhadap pihak yang masih melanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penindakan dapat dilakukan aparat berwenang, diantaranya TNI AL, Polairut, Polsek, dan PSDKP.
4: Kelompok yang menggunakan yang pertama, satu pergoda kembali, saya pakai juga, kali orang lain pakai dianggapin.
3: Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga berencana melanjutkan sosialisasi ke wilayah Minajaya dan Tegal Bulet agar kesepakatan serupa dapat diterapkan di wilayah pesisir. Langkah ini diharapkan menjadi komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem laut di pesisir Kabupaten Sukabumi.
0: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
5: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PRSSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
6: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
0: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
6: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
0: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
0: Sedikitnya 2.000 personil aparat gabungan dikerahkan untuk menjaga perhelatan internasional FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung pada 25 September hingga 5 Oktober di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung.
7: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pengamanan di Stadion Sijalak Harupat akan menerapkan sistem 4 zona atau ring, di mana ring 1 akan ditangani langsung oleh pengamanan steward yang nantinya apabila ada kejadian tertentu dapat meminta bantuan kepada pihak kepolisian. Sedangkan aparat gabungan akan menempati posisi di ring 2 hingga ring 4 termasuk hotel tempat menginap para pemain.
8: Melibatkan kurang lebih 2026 personel, di samping pengamanan dari tim sepak bolanya ada VIP-nya, ada tim official dan sebagainya, kita lakukan pengawalan dari Jakarta berbagai tempat untuk transportasi dari kereta api, bus dan juga kapal.
7: Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung akan menggelar pertandingan Grup B FIFA Asian Cup 2026 yang akan mempertemukan Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Sedangkan Grup A yang terdiri dari Indonesia, Bangladesh, Malaysia, dan Singapura akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
9: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Sabtu Talk.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Dasu Santo, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmang. Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab katanya, Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih konsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pambatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
3: 102 radionya Kota Banjar
4: Asor.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan
2: radio. Makan yo yang paling asoy. Asik coy.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan, Ra?
0: Udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Caranya?

0: MUA Banjar. Terus download deh, jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar, aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
0: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Dipancar luaskan dari Jalan Tentara Belajar.
2: Dengar radio, ayo beriklan di radio.

follow media sosial RCA FM Banjar Asoy. TikTok at rca.fm.banjar.fm.banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
3: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
2: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
2: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat. Ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengan Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: China, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. New

0: Pendengar, berikut kisahnya pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Ya kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang, buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna.

0: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitamat sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitamat. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitamat yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitamat.

0: dipancarluaskan kapanpun, dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radionya Kota Banjar.
1: Media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok

0: rca.fm.banjar.fm.banjar. Dan temukan Sing RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Uripah dari Dusun Menggala RT 3 RW 7 Desa Langkap Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan pegel-pegel karena kolesterol. Jadi awalnya saya jika makan daging kambing, kepala terasa pusing-pusing. Kata dokter gejala kolesterol. Tapi setelah saya

0: Sanghai.
1: Salam.
0: Terima kasih.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: RTA, radio yang paling asoy, asyik coy.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Pendengar, berikut kisahnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fathiyah, alamat Dukuh Kemlaten, Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Saya pernah merasakan keluhan sakit gigi dan gatal-gatal di kulit. Setelah saya mendengar di radio ada minyak herbal serbaguna, minyak herbal sultanah, saya langsung membelinya dan menaruhnya di kapas, terus ditaruh di gigi yang sakit dan membalurkannya di kulit yang gatal-gatal. Alhamdulillah sudah membaik. Untuk para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, segera membeli minyak herbal sultanah serbaguna. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna sultanah.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Tiroh. Alamat Kretek Tanjung Sari, RT 3 RW 3 Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya punya keluhan vertigo. Lalu saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal Habutop. Terus Mama mencoba beli di agen Habutop di apotek. Setelah itu saya mencoba mengonsumsi Habutop. Alhamdulillah keluhan vertigo saya mulai sembuh. Pesan saya buat para pendengar radio yang punya keluhan sama seperti saya, coba gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lasiem, alamat RT 03 RW 07 Desa Selarang Kesugihan. Saya mempunyai keluhan mata rebeng kalau melihat kurang jelas. Setelah saya mengkonsumsi Vitama secara rutin sehari 3 kali, sudah habis 2 botol. Alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan. Bagi saudara yang lain yang mempunyai berbagai keluhan mata, ayo jangan ragu untuk membeli Vitama, obat herbal yang membantu memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siem, alamat RT 02 RW 7 Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruglegi. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Sultana. Pas saya kesengat tawon dan kecipratan minyak panas, solusi saya langsung tek oles minyak herbal Sultana karena kebetulan selalu sedia di rumah. Alhamdulillah cocok dan sangat membantu. Buat saudara yang lain, apabila kesengat tawon dan kecipratan minyak panas, ayo buktikan khasiat Sultana, minyak herbal serbaguna. Saya sendiri yang sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Kang. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika dari Perum Surung Dayung. Saya punya keluhan gatal-gatal di kulit saya. Terus ada rombean gitu. Saya dengar di radio ada obat herbal Sultana. Saya beli dan coba, dan ternyata khasiatnya memang benar-benar top chair. Kepada pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
2: radio yang paling alasoy, asik coy.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan
1: tidak perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.

0: jam?
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
0: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Luar kota atau luar negeri pun badai. Caranya gampang banget. Buka aja.
2: 102 Radionya Kota Banjar.

0: Gak enak pokoknya.
1: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa mbak di plastik?
0: Nah ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO.

9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: kalau dapat uang? Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan, aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah, Bu. Iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO.

0: Perih, tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh, iya bener. Ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana, mah. Minyak herbal yang sabaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut kisahnya pengguna Habuto.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Aduh, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk. Manjain mata.
2: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
1: Janganlah. Ke pantai kayaknya seru nih.
2: Boleh, ayo.
1: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu? Tiap hari liatin komputer?
2: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan. Makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
2: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: 102 Banjar, radionya, radionya Kota Banjar, Kota Banjar.
2: Asoy, Asoy, Asoy.

yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
5: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
7: Radio yang paling asoy. Asyik.

0: or noise.
1: What? Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari noise.
2: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi noise. Caranya gampang. Buka aplikasi noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Cendol Dawet di Arjosari Kidul dan Tegal. Assalamualaikum Mbak Yuwantes.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, di sini Bawor mau menanyakan tentang produk. Nah,

0: kemana? Kok belum selesai?
1: Iya, maaf, Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke.
2: Asal ramuan Arab yang lagi ngetop, Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015. 100% alami, terbuat dari

0: konsumen Habutop.
1: Kabar, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
2: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum

0: kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group. Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
0: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Habutop ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, coba dulu baru komentar gitu. Terima kasih Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop,

0: apa yang Bapak keluhkan?
1: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat tabutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat tabutop. Baru beberapa kapsul, ternyata tabutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
0: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
1: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
0: Pak Edi tahu tabutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
1: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja tabutop, karena tabutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Tabutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
0: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: selamat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirobigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti.
1: Mas 1, RC Anjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Pitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Pitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Pitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Pitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar Sumen Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana Bu kabarnya?
3: Kabarnya alhamdulillah lumayan.
2: Alhamdulillah.
3: Ini penyakitnya rada rada panjat.
2: Bisa kenalan dulu Bu, siapa namanya nggih?
3: Soleha.
2: Oh, Ibu Soleha. Ibu Soleha alamatnya dari mana nggih Bu ya?
3: Pangebatan.
2: Pangebatan
3: nggih. RT 9 RW 7.
2: Oh nggih. Ibu sebelumnya punya keluhan apa nggih Bu ya?
3: Keluhan penyakit ini asam urat.
2: Asam uratnya.
3: Yang paling sakit
2: itu yang di kaki sebelah kiri.
3: Iya.
2: Nah, sampai bengkak ya Bu ya.
3: Nah, itu
2: dari anak.
3: Jati itu yang sebelahnya.
2: Beli Habutop?
3: Beli dari Bu Mut.
2: Oh nggih. Gimana Bu perasaannya setelah membeli setelah Ibu
3: asam urat seperti saya? Silahkan beli Habutop Herbal Arab yang paling top.
2: Terima kasih Ibu.
3: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus, tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah dan lain-lain. Tapi sing dan lemas sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top bagi yang konsumsi secara rutin. Sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Gimana, Pak?
1: Coba. Ya, dia, dia, dia.
0: Emang Bapak nggak bisa?
1: Nah, tulisannya kecil-kecil.
2: Bapak minum Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kaku. Vitama diproduksi oleh

0: kebetulan sekarang saya akan menghubungi lewatnya Ibu.
1: Ibu Nung.
0: Benung. Tamu konsumsi Habutop itu siapa Ibu?
1: Ya Ade saya sakit.
0: Siapa namanya?
1: Pak Ade.
0: Punya keluhan apa Pak Ade teh sebelum kenal Habutop?
1: Keluhannya punya asma.
0: Lah ya Ibu. Ibu maaf mengganggu saya lewat telepon ya.
1: Iya sama-sama.
0: Pendengar demikian tadi hubungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

obat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakao energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirobigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan.

0: kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa membantu memelihara kesehatan tubuh.
1: Halo, ada apa Bu? Lisi masih kerja.
2: Kamu bisa pulang cepat nggak? Beliin obat tipes, Bapak demam tinggi.
1: Ya ampun, obat tipes kan cacing Bu. Apa Ibu cari cacing aja gimana?
2: Nggak efisien Des, lagian udah susah cari cacing. Kamu beli Otipus aja ya, produk herbal, bentuknya kapsul, terbuat dari ekstra cacing, membantu mengatasi demam dan sakit tipes. Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: Ma, untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
1: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

follow media sosial Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam. Salam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kadang-kadang ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya. Darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Alhamdulillah udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Ini sendiri gak bisa kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya?
2: Iya,
1: yang
2: iya.
1: Isi 200 kapsul.
2: Iya.
1: Oke, Ibu buat pendengar, kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa teh? Matanya kok dijipit-jipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau

Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Minta aja pecinta lagu-lagu empo nostalgia, lagu-lagu empo pelawas ya. Alhamdulillah malam ini Rabu malam Kamis 23 September 2026 ya. Jumpa lagi di Melody Memory RCA biasa. Lagu-lagu tahun berapa? 70-an, 80-an, 90-an hadir sampai 9. Kadang sampai jam 9 kalau banyak yang request ya, ada tambahan waktu. Dan biasa bersama produk Denatur, Habatop, Habutop, Vitama, Suatana, terus juga produk lainnya yang bisa dibeli di Studio ECA atau di agen-agen ya, atau bisa pesan lewat WA 081313458622. Baik, ada sudah tadi bukanya sudah ada beberapa lagu, ada Kerinduan dari Yosi Luki ya, terus ada lagu apa lagi tadi lupa sudah kehapus sebagian ya. Baik, sudah ada pesan dari siapa ini ya? Oh, Andi Ciamis ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abu Top Obat Herba yang lingkat top lagunya yang terlupakan dari Iwan Pales. Asik, mantap Andi lagunya ya. Salamnya buat Teh Siti, Teh Isma, Teh Bunga, Kang Ujes, Teh Hendra, Kang Darsa, Teh Imas, dan buat semuanya. Mita ECA, mat istirahat ya, metugas sehat selalu, amin ya rabbal amin. Yang terlupakan, cuma ini teh versi mana? Ini ada dua dulu teh yang terlupakan. Ada versi orsinil atau yang dari album Sarjana Muda. Terus juga ada yang ini di recycle album apa dulu tuh? 8 tahun kemudian ya, di album Mata Dewa. Ini yang mau diputar, tahu yang mana nanti, mungkin yang orsin ya, mungkin ya dari itu album Sarjana Muda nanti ya kita dengar. Terus ada siapa lagi? Ada si Mas DME dari tadi nagih ini ya, Mas DME Berry Esek. Berry Esek ya. Hadir main-main Habuto Perherba yang lagi ngetop Mas Demes itu Bentang Permai. Lagunya Maria Berry Esek. Salam buat Mita ECA, selamat malam beristirahat ya, matugas sampai tuntas, sehat, semangat, sukses ya. Itu sukses Mami Duo ya, Mas Demes. Nuun ya, sama-sama. Ada siapa? Ada Reni Mei-Mei, ada Bunda Niken juga, terus ada siapa lagi? Tadi Teh Bunga baru daftar hadir, Teh Imas ya, Abudi juga siap, Abud meluncur ke kapan ya, ke itu terus juga ya buat yang lainnya pokoknya ya, buat Andi di sadananya Ciamis ya, Kang Hemran, Teh Iwin juga di sana. Yang terlupakan ini versi yang mana ini ya?

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Iya, yang terlupakan buat Andi Ciamis sudah tadi ya, dari Iwan Fals, Santi, Beri Esek, Maria, dari kemarin ya Mas DM ngidam ini, Beri Esek. Baraik, ada pesan dari siapa ini ke, ada pesan dari, oh Reni ya, Reni Mei-Mei ini. Dari Gunung Cipu, salam buat Mama Devina, Kang Ujes, Teh Hendra, Kang Darsawa, Emen, Teh Bunga, Bunda Rati, Umit Cendana, Bunda Niken, lagunya Amit Amit Jebang Bayi dari Ade Putra. Iya siap, terus ada Teh Imas, Si Balong, ada ini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Melody Memory bareng Habutop. Tolong lagunya Surat Untuk Kekasih dari Tommy Jepisa ya. Salam buat semuanya Mita ECA, spesial yang sisiran, moga sehat selalu, amin ya. Terus ada Mamah Wulan juga ini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat malam, lagunya Antara Benci dan Rindu, oh yang hujan turun lagi ya, Mamah Wulan, Popoyan Jahitan yang hujan turun lagi. Salam buat Bunda Niken, Bunda Hanum, Bunda Rati, Kang Aco Grosir, Teh Ayu Sukaraja, Putih Curug, Teh Ismai, Teh Reni Mei-Mei, Mama Heru, Mama A, Kang Obet, Mas DME, Pak Edi, Abai, Sing Rajin, Ngawasna. Oh Abai Teh yang di itu Cikawung, itu siapa Mahulan Abai Teh? Masih kerabat? Spesial yang lagi sisiaran, makasih atas dibacakannya. Ya sama-sama. Teh Hendra juga selamat malam, Putih Curug, ya Mama Oci. Oh cucu Mama Wulan, oh iya ya. Nah iya Mas Deme ini dibayar kompan ya, seperti gimana sih jirimnya ini lagu Maria Beri Esek. Iya ini. Iya mana.

0: pending wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Noknyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatal, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.

0: Herbal Serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga.
1: Tapi jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong, pasti.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

Kembali Melody Memory, lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan ya. Ada pesan dari siapa ini ya? Ini kayak ada mana sih uclak aclok, kayak jangan dulu dua kali kirim ya. Bunda Niken baru daftar hadir ya, belum ini, belum request lagu. Ada oh, Teh Bunga juga ada, ini lagi panas dalam, panas luar dalam Teh Bunga. Cuma request aja lagu kangen dari siapa, Dewa apa? Oh, Lydia mungkin ya, Lydia Natalia. Iya, nanti Lydia Natalianya, terus kayak ini ada yang ngaclok tidak, Teh Hendra ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ah, lagunya mungkinkah dikirim buat ini Mei-Mei? Mama Depina, Andi, Pak Ajat, Bina, Wadidi, semua buat Ayang di pintu, makasih sudah dibacakan yang si siaran. Ya, terima kasih kembali ya. Tendra, oke, ini sambil cari-cari lagu, kadang suka ada yang hilap. Putih Curug di Cikawung Bojong ya, Habato Padherba paling top. Cikawung Bojong lagunya Duri Terlindung. Salam buat semuanya, buat A, terima kasih bertugas. Iya, terima kasih kembali Mama Oci, Teh Leo juga ada, terus siapa lagi? Oke, ya. Ini lagu Tareni, ini lagunya baru dengar lagu ini ya. Ade Putra biasanya taunya paling itu tuh Tanda Mata, Si Jantung Hati ya. Nah, ada ternyata lagu Amit Amit Jabang Bayi.

0: Bu, makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
1: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
1: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan

0: Pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja Bu sama Ibu.
1: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotik buat Bapak. Pusing Ibu dengan Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama.

Ya, kembali Meta ECA ke Melody Memory, lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan. Ada Oh Mama Oci M. Ini M-nya apa sih, Mama Oci? M nate. Kepo sudah lah Mama Oci ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habatop ada herba yang lagi ngetop. Mama Oci M, lagunya Pernahkah Dulu? Berarti ya Mang Oci bertanya dengan nada emosi. Ini beda ada tuh sambil kekerot ya, sambil ngasah bedog ini. Buat ya, buat siapa? Buat Mendaniken, benar hati, terus Teh Bunga ya, siapa Neneng, Mama Putra, Bapak Putra, benar hati, Teh Ismai, semuanya yang sisiaran, terima kasih. Ya, bertanya dengan nada emosi ya Mama Oci tuh. Teleo juga hadir, lagunya Seuntai Bunga Tanda Cinta dari Bruri Peso 5. Ya dulu teh Bruri teh Peso 5 dulu, apa Marantika dulu ya namanya tuh. Sempat ganti nama belakang ya. Apa Peso 5 dulu, Maran Peso 5 dulu mungkin ya, terus jadi Marantika. Pernah itu tadinya mau jadi Peso Genep itu. Tidak jadi ya, kebanyakan cenah palalaur ya. Terus ada siapa lagi kek? Mama Depina juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melody Memory, lagunya Ku Tak Bisa, atau jangan Ku Tak Bisa Mah Depina. Oh, lagu tahun 90-an paling itu tahun 90-an ya Mah Depina. Salamnya buat Eni Mei, Isi Binangkit, Pak Pendi, Teh Hendra, Bunda Rati, Neneng di Ceda Fosfat, Aki Malabar, Teh Ai, Teh Ismai, Teh Bungsu, Mama Lisna, Mama Oci, Teh Bunga, Pak Edi, Kang Ujes, Kang Heri, Dingkumin, semuanya. Terima kasih. Iya, sama-sama ya. Terus ada ya, Butin Anggrikungu juga masih mengetik 11 jari ya, Butin ngetiknya dicolokan tuh. Ini cina A-nya mana? Cina kata Butin teh. Habis A kependak terus. Ini jetnya mana? Candi Kucileng ya, Butin jetnya belum ketemu. Iya.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Heni Nurhaeni yang beralamat RT01 RW2 Dusun Sukaharja, Desa Petir Hilir, Baregbeg, Ciamis. Saya punya keluhan suka meriang, pegal-pegal, sakit gigi, masuk angin. Saya dengar dari tetangga ada minyak herbal serbaguna yang namanya Sultana. Setelah itu saya coba pemakaian Sultana. Sekarang sudah 6 kali pemakaian. Alhamdulillah dengan wasilah pemakaian Sultana, keluhan yang ada di badan saya hilang. Kepada para pendengar, silakan coba minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Artina dari Desa Cijati, Grumbul Cikondang, RT 2 RW 2, Kecamatan Cimanggu. Saya punya keluhan sakit pinggang, sakit badan, sakit pegelinu. Dengar di radio ada obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab. Saya beli satu botol sudah habis. Saya minum sehari 3 kali 2 kapsul. Tapi alhamdulillah cocok. Saya sekarang beli lagi. Untuk para pendengar, kalau ada yang keluhan seperti saya, belilah.
0: Nah, Habutop,

Ya, kembali Melody Memory, lagu-lagu empop nostalgia, lagu-lagu empop kenangan. Terus ada Pak Atang ini ya, kayak

Yang belum, oh Mamah Nelly ini spesialis lagu-lagu ceria ya, Mamah Nelly lagu-lagu jenaka ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Melody Memory. Lagunya Ku Cari Jalan Terbaik, ini lagu jenaka gitu. Yang Orima dari Pancil ya, Mamah Nelly. Salam buat yang sisiran, moga bahagia, amin. Oke, ada oh Pak Atang juga dari Kelurahan Mekarsari ya, bisa itu. Oke, ada Butin Anggrek Ungu juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Melody Memory. Lagunya Kisah Kasih di Sekolah dari OB Mesa ya, buat yang sisiaran moga sehat, banyak rezeki ya Bunda Niken di dekat Poli Horas, dan semuanya juga moga pada sehat. Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi ya. Terus ada Mamah Tuti Cibulan, lagunya Biasa Kus Plus ya, siap Mamah Tuti. Oh lagi di Tasik dengerin radio di HP ya. Mamah Reski juga, terus siapa lagi? Terus ke siapa lagi? Pak Atang dulu, ini Pak Atang ya.

0: saya Ibu Artina dari Desa Cijati, Grumbul Cikondang, RT 2 RW 2 Kecamatan Cimanggu. Saya punya keluhan sakit pinggang, sakit badan, sakit pegelinu. Dengar di radio ada obat herbal Abutop, obat herbal ramuan Arab. Saya beli satu botol sudah habis. Saya minum sehari 3 kali 2 kapsul. Tapi alhamdulillah cocok. Saya sekarang beli lagi. Untuk para pendengar, kalau ada yang keluhan seperti saya, belilah obat herbal Abutop, obat herbal ramuan Arab. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Nana?
1: Iya, Pak.
0: Seperti melihat kilatan cahaya ya.
1: Apa iya, Pak? Itu pasti gejala ablasio retina.
0: Waduh, apaan itu ablasio?
1: Ablasio retina itu kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya. Ini bisa membuat mata buta secara permanen loh, Pak.
0: Waduh, Nak. Ngeri juga ya. Gimana dong?
1: Jangan panik dulu, Pak. Gejala ini bisa dibantu dengan rutin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: belakang nomor 50.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asol.

0: masalah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh, iya bener. Ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana, mah. Minyak herbal yang serbaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

Ya tadi lagu Gomblong ya Mas Tuti, aku gadaikan cintaku jadi penutup di Melody Memory. Jumpa lagi besok Miss Eja. Selain ini nanti ada lagu apa, lagu-lagu dangdut, dangdut dikoploin ya kemarinnya, biar gak bosen ya Mita Eja. Ya terima kasih semuanya Mita Eja, jangan lupa produk denaturnya Habatop, Habutop, Pitama, Sultana ya, bisa dibeli di Eja atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, yang suka dikoploin nanti ya setelah ini. Oke, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum semuanya, Mida Eca. Jumpa lagi di acara lagu-lagu dangdut koplo ya, dikopolin biar nggak bosen ya, soalnya selama berapa bertahun-tahun ya lagu dangdut lawas terus ya, jadi tidak ada acara request lagu dangdut koplo ya. Nah, sekarang sudah berapa minggu kedua ya, ada ya jam 9 lebih 5 menit, masih ada waktu, masih banyak waktu. Mita aja bisa ikutan ya, masih di 081-313-458-622. Ada siapa? Butin Anggrek Ungu masih manco ya, sok lagunya apa Butin? Ini main-main juga ada. Salam buat Mama Depina, Tehenda, Kang Darsa, Umi Mawari. Lagunya Juragan Empang ya, bebas dari siapa saja. Oh, Juragan Empang banyak ini versinya ya. Nanti ya dipilih satu. Ada apa di Curug di Cikawung Bojong Habato Batherba yang lagi ngetop ya lagunya, lagu dikoploin ini Putih Curug ya, jangan lilin putih. Salam buat suami Mita ECA. Terus ada Mama Oci, lagunya Rindu Tapi Malu ya, atau Kapiran, atau Mama Oci Rindu Tapi Malu ma ya, sok atau harus pede ya pede apa, percaya dukun apa ya. Reni, coba ini ya Juragan Empangnya versi Neng Intan, ini Neng Intan Caca.

0: sekarang saya bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan Bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop. Assalamualaikum, Bapak dengan siapa namanya dan dari mana?
1: Waalaikumsalam, saya dari Lapang Lokasana. Nama Asep.
0: Asep. Nih, Pak Asep punya pengalaman meminum, mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mula-mulanya gimana tuh?
1: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing, gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit, tapi udah 2 minggu minum obat Habutop, langsung enak.
0: Keenakan sampai sekarang?
1: Sampai sekarang.
0: Terus masih mengkonsumsi?
1: Masih mengkonsumsi
0: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
1: Dari radio.
0: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga-jaga, jaga kesehatan. Kan kasih petugas bekerja di mana?
1: Parkir.
0: Parkir. Kan kalau parkir papanasan, panas ya. Nah, jadi ya buat jaga stamina. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
1: Pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Terima kasih Pak Asep.
1: Ya, sama-sama.
0: Demikian pendengar ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Si Curug gantinya kalau Asma ada Tarling, nanti dicari Tarling koplonya ya. Nah, lagu Mama Oci dulu ya. Mama Oci rindu tapi malu. Cina Mama Oci itu kapiran atau Mama Oci ya. Terus ada Teh Hendra lagunya Goyang Karawang. Iya, siap Teh Hendra ya. Kapan itu terowongan Philip Teh Hendra mau dihias? Mau dipasang apa janur kuning nanti teh ada an. Tuh AF nyambungan ya, AF ke Sukamukti siap tuh masih manco AF neneng nanti nyambungan. Dilihat dulu itunya apa janur kuningnya ya, ada yang salah nyambungan ya. Jadi sekarang mah pakai nama ya. Bina

Ya Nur Kuning teh kan yang hajat mah biasanya mareng ya bulan haji misalkan Rajab, Berwah ya. Oh jadi sekarang mah pakai nama itu nanti Teteh Hendra Lope. Siapa Teteh Hendra? Lope pintu singa ya. Dina Janur Kuning nanti ada. Terus ada siapa lagi ya ke Oh, cina bongan satena di jatah cina kalau parasmanan teh jadi nggak mau ngamplop Teh Hendra tuh. Oh AF tidak mau ngamplop cina satena mau sawaregna cina bangkar tuh AF yang punya hajatna tuh. Terus ada Andit si Amis malam lagunya di Araban, terima kasih. Terus Mama Tuti Cibulan juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Kecewa Tarling. Ya, aduh, Mama Tuti nanti dicari ya. Makasih sudah dibacakan. Ya, Mama Oci ini atuh meni kekeh rindu tapi malu Mama Oci. Cina, aduh. Mat kapiran lah Mama Oci atuh ari malu-malu wae mah ya.

0: saya rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Pitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbah saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

Iya, masih dikoploin di apalagi ditarlingin ya. Waktunya sudah tadi kecewa dari Mbak Dian Anik ya. Terus masih ada daftar hadir dari siapa? Butin Anggrek Ungu, ini Roslan Darus tuh siapa? Butin ya. Nggak bisa disetel ini kalau di nanti kedengaran ya. Nggak bisa dicoba tuh kalau ngirim video ke sini mah ya. Terus juga ada siapa? Bunda Rati juga daftar hadir ya. Oh, Mama Nur lagi sakit ya, sudah 4 hari. Oh iya, Mama Nur cepat sembuh ya. Mama Nur kupat tahu goreng-gorengan tuh di depan pasar Pamarican ya. Terus ada Mama Wulan juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam lagunya Pemberi Harapan Palsu dari siapa? Mama Wulan PHP. Oke, dari siapa ya, nanti dicari. Sementara ada lagu yang ini dulu ya.

Iya, sudah jam 10, waktunya 30 menit lagi. Meet Ece-nya ada siapa? Ya, Teh Bunga juga masih manco. Ini apa sudah itu? Sudah di alam mimpi. Mama Devina juga ada. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagu Jujur Wali yang koplo. Jujur mah asa bukan wali, Mah Devina raja. Ya, jujur mah. Salam buat Semita ECA yang masih stay di 102,1 FM. Yang sisian moga sehat, amin. Aganis juga sok mau ditarajain, dikoploin Aganis di Gang Ismaya. Belum ya, ini belum minta lagu. Apa mau cipika-cipiki Aganis ini ke ini? Mau ditarajain, dikoploin ini. Oke lah, belum ada. Butin juga lagu apa Butin? Ada jangan ngirim video dan tidak bisa disetel ya. Di sini mah kalau disetel nanti masuk ke radio ya. Coba. Nah, ada juga yang ini Mama Devina ya. Jujur teh apa sih?

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Iya, ini sudah menunduh Mita Ecia. Penutup ada kerinduan, yakni Inka. Terus ada Mamah Depina apa? Sok Mahiwa, Mamah Depina itu bukan jujur itu dah ya. Jujur makan apa? Para buat calik, jujur Maya. Foto siapa di dompetmu, Ma? Itu yang judulnya ya. Ya nanti jadi lagu penutup ya. Kerinduan Yeni Inka, terus yang dari Yeni Inka. Ya, jumpa lagi kalau empit besok ya, besok pagi jam 8 pagi di Inpost ya. Terima kasih semuanya, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Namanya tuh Jihad
2: MC Simo. Ayo jadi
1: nawar menang gitu. Oke. New Denata.
2: Iya, monggo. Satu lagunya. Silakan. Kerinduan. Permintaan dari memulai berdua. Semoga cintanya abadi dan selalu merindukan.
1: Amin. Apa? Saling merindukan di antara ikatan suami istri.
2: Amin.
1: Ya. Kita welcome New Denata Dangdut Koplo Indonesia.
2: Goyang ya, Pak ya.

dongdong kaca piring ka pasar beli selang. Bong abong rada peuting ngajawab salam meni camplang. Para pemuda nu teu ngajawab salam isukan putus cintana, amin. Para pemudi nu teu ngajawab salam isukan dilamar ku aki-aki, amin. Para ibu nu teu ngajawab salam carogena nikah deui. Oge para bapa nu teu ngajawab salam ngenyot ududna sing tibalik, amin. Sakali deui, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak da sieun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Warrahmanul kudusul ba'isul muqtadir, Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanallah.

0: alihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin lemur sumunutur ngidul bahe ngalir cobor ngulon muntas jalan kacaina ngaran sari katampian tina mijina saketi alun-alun sewu cengkal sapersep daria tatangga desa lemah luhur menangukur lemah putih menangukir di auran batu bulut singkari cep sing hari yang tandang tanding lir orai sancamoyan simkuring ti Cianjur turun gunung unggah gunung mapai lebak jeng bungbulang nete akar ngeming jangkar mipir pasir nolong kawing jisi lamping nepis wiring nyoga-nyoga ilemur ciwangi ngarana anu mana waktu terus maju patumu-tumu jaman kaliwatan halodo kasilih ngijih ganti bulan ganti tahun disiksi kumenit dicacak kumangsa dewengku ku waktu yuswa urang sadaya tekaros awah ingku genah jeng betah kumelenang di alam dunia sok sanaus dirungrung ku kabingung ditumpakan ku kasusah netek sempek nincak semplak itu salah kia lain liak awah ragap te ayah usaha dimodalan badak tigi celek letik sumewona dagang timul hutang tani timbul daki kuli oge tak tak tai monyetan lompat kadarati soledad gidik kacai tiga jebur balik ka imah nyarampak nunaragi tapi kekeh sok sanajan kitu kangaranan manusia kumeladang di alam dunia kabeh oge hayang paambrok jeng kabunga sokoma urang selaku umat Islam kabunga hayang karandapan di dua tempat di dunia hayang pinangih jeng kabagjaan di akhirat hayang kapetik hasilna ka ala buahna kapiboga ganjaranana sarta dipernahkeun dina tempat nu dipikarido ku Allah subhanahu wa ta'ala amin. Kuhal eta urang sanggakeun puja ka Allah Hajja wa Jalla puji ka Gusti Nu Maha Suci. Salawat ni wassalam muga dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadaya anu jadi mata khalangna dunia anu janten rahmatan lil alamin habibanna wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahormatan anu utami tumbuhing tina ati sanubari kasanggakeun ka para kiai, para hujjaj, para masyayih, para asatid, para ajengan, para tokoh masyarakat, ibu bapa, pemuda-pemudi, remaja putra-putri sepuh miwah anom, teka kantun para murang kalih tehilap setap organisasi kepemerintahan mulai dari bawahan sampai atasan sipil maupun militer, bapa kepala desa dugi KRT-na, panitia penyelenggara sinarang jajaranana, oge pengatur waktu penata acara anusami kusim kuring dipihormat, kalayan ku Allah dimuliakeun, amin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah urang sadaya diirodah tur diinayah ku Allah subhanahu wa ta'ala dikersakeun kumpul ngariung patepung lawung patepang wajah hempak marbayaksa dina ieu saah taya lintang nu jantan marga lintang tinembungkeun sifat abdi salaku hamba Allah ngagugurkeun kawajiban sejatolabul ilmi dina raraga mieling kana dipedalkeunana baginda mulia paduka tercinta habibanna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan najan capek tadi palire tunuh ditahan tiris tadi rasa sing jadi tanda cinta urang kakang jeng Nabi. Ibu carinta kakang jeng Nabi. Uy, berak urang mengejawab deh. Nah, ada marugi jadi ganjaran itu. Bapak cinta kakang jeng Nabi. Mentano kompak carinta ti kakang jeng Nabi. Tong bari nyentak itu biasa. Ngomong-ngomong soal cinta, cinta teh aya tilu kriteria. Hiji aya cinta kapaksa, kadua aya cinta karuna, katilu aya cinta seutuhna. Mana cinta kapaksa, contoh jelema rumah tangga ceuk nunanya, nyi betah rumah tangga jeung salaki teh. Aduh, bapak. Dirasa-rasa rumah tangga 8 tahun lilakna terasa hampa. Nah, cinta abdi mah bertepuk sebelah tangan.
1: Ari kitu,
0: salaki memang bogoheun ka abdi tapi abdina kurang pati bogo.
1: Geuning sia daek dikawin,
0: daek sote baheula dijodokeun ku kolot.
1: Berarti
0: kapaksa.
1: Ke ari budak sabari jieuna?
0: Ari budak mah geus lima
1: edan sugan. Ngaku cinta kapaksa, ari anak geus lima berarti pelebah eta nama teu kapaksa. Cicing bedak tong seuris ya. Kadua aya cinta teh cinta kareuna. Kareuna aya tujuan lain. Sigamana contohna? ABG keur meujehna geulis kawanti-wanti endah kabina-bina geulis bawa tinga jadi endah bawa ti kodratna mun ditilik ti gigir leungik ditetep ti hareup siup di sawang ti tukang lenyang. Red kana tarang lancah menterangan irungna keuweung-keuweungan pipi katumbirian pamenteng ngadaun seureuh mundeureuh ngayun kadeudeuh. Waos geula gumantung gadonog sapotong lambing ngakeun dewa cangkeng nanga biola bitis nanga jantung cau mangala. Aduhai welah. Kira-kira pemuda harayang kawen waduhai. Harayang teu kudu karasep heula pemuda na tuh. Ima kanu geulis hayang ari cileuh sagede-gede bohlam. Daekeun ge moal. Ngan hanya kal eta ABG nu cantik jelita usiana belia daek dikawin ku aki-aki umur 85 tahun. Pedah aki-akina beunghar ceuk. Lega sawahna, mewah mobilna, sigrong gedongna. Bahkan si aki janji ka calon mitohana, mun aing jadi kawin kanyak manyeh. Ke manyeh inyong bapana gua aing kamegahkeun. Dar dan hayang ka Mekah anakna dibikeun ka aki-aki tungtung nama anakna pejet ka Mekah henteu rugi eta mah. Katilu aya cinta teh cinta seutuhna. Inilah yang dimaksud dengan cinta sejati, inilah yang dimaksud dengan cinta hakiki. Cinta sejati ngabogaan tilu ciri sesuai sabda Nabi. Sidkul mahabbati fi salasi khisalin.

0: ti alai wali masyaihinna wali ihwanina wali jami'il muslimina wal mus wal mu'minina wal al ahya'i minhum wal alhamdulillah urang ge magaratol wiridanana alhamdulillah. Secara orang Cianjur enak teker usum di Cianjur mau celun beres solat maghrib, solat nak balik culang cilung dasian katingalun hanca sinetron. Beres solat lain tuluyuridan balangkan kopeah tilepan mukena tilepan sajadah babetkan tasbih inah ke tengah imah gep karena remote ceprek RCTI boy anak jalanan di Cianjur di dieu mah pati beda. Kedua. Ayah tara mujalasata habibihi ala mujalasati goirihi. Jelema ciri cintana sejati ka baginda Nabi sok meneng hadir dina tempat-tempat anu memang sering dilinggihan ku Kanjeng Nabi. Mana? Masjid, majlis ta'lim, majlis salawat, majlis zikir, majlis qiraatul Quran. Alhamdulillah. Ya masih amang disambur ku tatanga mang-mang hayu kurang rutinan. Aduh, muriang jang. Mang, rutinan mang hayu pangajian. Lah, lalu para roek. Ibu-ibu disambur ku tatanga isuk-isuk.
1: Cek, urang ka pangaosan. Aduh, rariwe.
0: Surup sia.
1: Budak manianen piring jerohanen baju sesehanen juk tihelake nuturkeun paneuri nya.
0: Ya heuh di mana-mana nuturkeun paneuri kehet. Manya nuturkeun di heula sia. Mantog mah teu ieu ka majelis taklim.
1: Tah di Cianjur nu kitu teh keur usum.
0: Kana pangajian ogah wegah loba alesan tapi si eta lamun kana dangdut segut. Anu kitu di dieu aya moal. Aya moal. Insya Allah nu kitu di moal aya anu ngaku moal. Katilu

0: milampah perilaku nu dipikarido ku Allah jeung Rasulna tinimang perilaku nu didorong ku hawa nafsu.
1: Ibu baroga nafsu. Baroga nafsu ibu.
0: Nafsu ibu di mana halis nyingsat paron sigarek luncat bibir nyunghit nyarekan salaki nafsu tah.
1: Salaki balik ti sawah mamah asak sangguna abah lapar.
0: Teneuleu sia teh. Aing riweuh jeung pejut bantuan ku sia. Ha? Mun aing boga pamajikan kitu dicembal da.
1: Bu,
0: siapa skenario nafsu adalah iblis laknatullah. Berarti iblis bedegong ka manusia. Lamun kitu iblis mending aya mending eueuh di dunia. Ibu mending aya mending eueuh. Hmm? Mending aya mending eueuh kasing harulang ditanya teh. Mending aya bener mending aya. Naon sababna? Lamun eueuh iblis urang mah tulus jadi manusana. Sebab iblis diciptakan ku Allah keur ngagoda manusia. Matak manusia lamun lolos dina godaan iblis, insyaallah mulyana mampu ngaleuwihan para malaikat. Tapi lamun manusia geus kagoda ku iblis, ulaika kal an'am bal hum adallu, bakal hina alabatan sato. Naudzu.
1: Sahawai cenah musuhna iblis, kira-kira ibu daek jadi musuh iblis teu?
0: Alim, jangan jadi baturna meureunan. Alim debetah pukul kejeng iblis teh. Kuduha yang jadi musuh iblis. Musuh iblis bajal mamulia. Kanjeng Nabi nanya ke iblis, pakam a'da'uka min ummati ya iblis. Hai iblis, sahawai musuh-musuh anjen di alam dunia di golongan umat kaula. Iblis menjawab, anta ya Muhammad, anjeun pisan Muhammad, musuh kami panggagahna pangrongkahna.
1: Nah cenah Kanjeng Nabi musuh iblis panggagahna pangrongkahna, sebab Kanjeng Nabi adalah khatamin nabiyyin sayyidul mursalin.
0: Kanjeng Nabi adalah pamungkas sadaya nabi, pimpinan sakabeh utusan, bahkan nabi adalah makhluk sempurna, manusia paling mulia.
1: Ya ngomong-ngomong jang Kanjeng Nabi lamun anu apal budak 30.000 kontan sia. Saha janggaran Nabi urang?
2: Woi.
1: Saha? Tan make jubeureum sabe yang ngajawab. 30.000 ieu cokot. Burujang, ye. Yeah. Buru. Sok tah kitu atuh. Asit.
0: Keh heula tong kana duit atuh janji we salam heula.
1: Sok. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Wal anggeus ti kasubuh ge ieu mah.
0: Manya uing assalamualaikum, sia assalamualaikum. Sok ibu nyemah, assalamualaikum. Ceuk pribumi teh jero assalamualaikum deh. Heuh, dedeuk ya. Sok sakali diang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Tong nyentak atuh biasa we.
0: Warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Wa magfi.
3: Wa magfi.
0: Wa magfi.
3: Wa magfi.
0: Tuloy ke.
3: Teu apa.
1: Teu apa.
0: Wa magfiratu.
1: Cing aya kursi Kang hiji punten. Kursi, kursi. Cicing jang, cekelah duit aja. Karek 20.000 tah. Aya pulangan eueuh. Ah, ini mah pulangan atuh. Sok ka deuk Kang. Cingjang. Sok. Beh kala kala kala kala kala. Kala kala kala. Sok. Beh payun. Calik ta. Kubujur calik na.
0: Sahabang jeng Nabi urang teka sep.
3: Muhammad.
0: Muhammad naon ya teh?
3: Nabi Muhammad.
0: Tuluy ke?
3: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Namahan jadi 25 jena.
0: Sahibuna Kangjeng Nabi.
3: Siti Aminah.
1: Pinter ari bapak sa bapak. Bapak. Bapak piraku teu apa?
3: Mang Jaji.
1: Mang Jaji.
0: Tiraha Muhammad bin Jaji. Teu apa jodol ya budak. Nabi urang teh Nabi Muhammad, ibuna Siti Aminah, ari bapak Raden Abdullah.
1: Nah jadi Muhammad bin Jaji itu kumaha itu. Ari Jaji bapak saha tuh?
3: Pak urang.
1: Oh, hampura. Hampura, ieu salah tafsir budak ya. pede teuing. Tuh aya kameramen sok. Deh, bintang tamu. Anyaka tadi kopeah aing malah. Eta duit teh dibalikeun kana peci arek.
3: Arek.
1: Arek meulina rek sabeulah rek hiji.
3: Hiji.
1: Edan meuli kopeah hiji. Meuli kopeah hiji rek kumaha ngasukeut sih. Da buleud gospola hiji mah sabeulah kopeah mah tuh. Arek.
3: Arek.
1: Sabari jeung meulina?
3: Sabeulah.
1: Heeh, sabeulah awas. Aduh ampun, ya, sang ngawangkong jeung si ohang aing mah. Keun bae lah jang da di kulian. Bener. Sanonya hopa ieu budak naik ka panggung ayeuna 5 taun ka hareup jadi mubalig gondang amin. Amin. Sangaran ujang?
3: Si Aib.
1: Aib? Al-Alamah, Al-Arif, Al-Alamah, Al-Aib. Gaya euy bener. Cita-cita hayang jadi naon ka Sep?
3: Jadi kiai.
1: Jadi kiai. Alhamdulillah. Nabi urang teh Nabi Muhammad ibuna Siti Aminah Ramana Raden Abdullah dilahirkan di kota
3: Mekah.
1: Malam
3: gajah.
1: Malam gajah. Malam Senin. Malam
3: Senin
1: menjelang. Malam Senin menjelang
3: subuh.
1: Benar. 30.000. Jadi 20 di saldona. Ibu siap rek nyawer sok adekeun 10-20 bikeun ka panggung. Kusimkeun dibikeun ka barudak nu mampuh menjawab pertanyaan agama. Insyaallah Bapak ikhlas, Ibu ikhlas jadi tiket surga amin. Amin amin merehan teu. Surup aing ngah.
0: Ngiring jarah Pak Ustad ka Madura mangga ari ongkos teu mayar diajak moal.
1: Ha kitu ibu geus sarua. Jang, tong merong eta aing geung. Sing kursina aing penek dewek mah. Ke rumah wak penek, bere kursi penek, beki penek aing. Kalangan ku meja deh. Ah. Cing. Leuh kasep sak mudak teh. Aduh, istin agung. Kanjeng Nabi lahirkeun di kota Mekah malam Senin tanggal 12 bulan Rabiul
3: Awal.
1: Tahun
3: gajah.
1: Nah, maka disebut tahun gajah sabab loba
3: pasukan gajah.
1: Pasukan gajah. Banyak gajah ngalala beringhung punya. Hei, dadah, ya. Saya ngecap gajah, ayo nama. Cingjang. Sabab loba bala tentara anu ngalut ngengkei ngabring ke negeri Yaman masuk kota Mekah. Maksud mereka hancurkan
3: Madinah.
1: Umaha arimaneh asup ka Mekah rek ngancurkan Madinah. Edan, sugan. Numpak mobil ka Cianjur rek balanya ka Sukabumi, lieur aing. Masuk kota Mekah maksud rek hancurkeun. Jang. Tah budak nu kopeah hideung ka dieu jang Ka'bah cenah. 10.000 buruk ka dieu. Sok buruk. Buruk menang barokahna tina Maulid ye diduakeun tu tinggal direaki alhamdulillah. Sok ka dieu buruk. Sok buruk. Jang. Sok jang. Sanu mampu. Nu siap sasok. Wih, mau ke jaket itu jaket jang, mungkin masuk kota Mekah maksud rek hancurkan
3: Ka'bah.
1: Ka'bah yang dipimpin oleh Raja
3: Abdullah
1: Abroha seteh Abdullah gagabah ting. Aduh ampun. Kendaraannya bukan onta, bukan kuda, tapi
3: gajah.
1: Tah kitu onta cenah deui gajah. Sakieu mah leuheung budak teh Pak, kamari mah sim kuring jadi Bogor. Kenapa cenah pemuda kelahiran Rasulullah sebut tahun gajah? Drengdeng teh 15 taun kaharup sugan rek eucreug ngajawab.
0: Dikarenakan Pak Ustad, waktu Nabi Muhammad lahir itu banyak bapak-bapak yang memakai sarung cap gajah duduk.
1: Salah ya teh kehet. Ampun nya budak. Injang. Kadieu malikna.
0: Kanjeng Nabi adalah makhluk sempurna, manusia paling mulia.
1: Mul?
3: Ya.
0: Kanjeng Nabi kasep rupina bodas ka beureum-beureuman, da mulia urang mah teu bodas ka beureum-beureuman tapi
3: hideung.
0: Hina. Hideung budak teh. Teu disebutkeun geus kieu faktana atuh. Kanjeng Nabi mulia urang hina, bener.
3: Bener.
1: Naon ciri mulia na Kanjeng Nabi lahir ka alam dunia beda jeung orok biasa. Lahir ka alam dunia lain tina palawangan anu sasarina. Nabi lahir ka alam dunia bersih taya kokotoran soca na kengeng nyipa. Jimatan lain jimatna. Urang mah dalam keadaan hina lahir ka alam dunia lain bersih taya kokotoran tapi mawa kokotor da bobolokot kuda. Bobolokot kuda na. Budak. Kudara soca masih aya kokotoran lain menang nyipatan tapi rame tek carile tak cile ya teh. Nabi lahir ke alam dunia da mulia bersih taya kokotoran larangan kengeng nyepitan larangan kengeng nyepitan. Urang melahir ke alam dunia dalam keadaan hina larangan masih keneh mawa cangkang kokotor cacangkang najis nyeta larangan masih keneh aya helm. Bener helm naon kasep. Helm naon uy kayeteing
3: teya
1: ing jenah helm motor siapa kebayang aing ngalamun keluar tina orok nilang inung netek aya helman. Helm di dia mah kasepnya tak kulit nu disebut kukul. Kukulna kumaha jadi kukulna kukulop kukulop nya tak kulit anu nutupan ngahalangan kana sirah si eta wauh jeung si eta wauh
3: wauh
1: boga
3: enggak
1: bener normal belah mana
3: belah hanapeun
1: hanapeun
3: bujak
1: bener. Wah antar saya kena budak teh anak mutnya ya heeh ibu siga heureuy tapi heeh naon heeh na paingan Nabi mulia lahir ka alam dunia bersih teh kokotoran larangan kengeng nyepitan. Alhamdulillah ibu sakumaha ibu ayeuna masihan ka ieu urang kali sing digentos ku Allah berlipat ganda amin rek ibu rek papan masihan mah teu nyaho da budak nu ka hareupna beunta deui sia nempo duit mah maneh. Mangkaning can parat pertanyaan teh singjang. Kangjeng Nabi lahir ka alam dunia bersih taya kokotoran larangan kengeng nyepitan. Kangjeng Nabi lahir ka alam dunia seungit ambeuna wangi parfum kasturi alias mis. Mis?
3: Mistik.
1: Mistik. Allahu Akbar parfum mistik sieu mah. Misik non.
3: Misik.
1: Misi Kanjeng Nabi mulia wangi urang mahina berarti bau bau ha
3: ser.
1: Ya. Alhamdulillah nami handai saratus sing barokah tidak menutup kemungkinan Allah maha benghar jadi 10 juta bulan ya amin gitu atuh nyawer ma ayeuna ta waktuna ka budak dina muludan bisaksian malaikat rahmat jeung Rasulullah imah nyawerna organ tunggal mere budit ka artis teu nyaah 100.000 da aing ge nyaho mikeuna bari nyabak susu saeutik sia bener teu teh
3: bener
1: oso
3: tara
1: tara engke mah tong kitu deui nya kitu deui moal
3: moal
1: oh berarti oso apa geus ya moal cenah moal kana susu deui engke mah. Aduh ibu budak tanggung jawab puna ibu-ibu nukiih maneh tanggung jawab injang lain bau hangseur atuh kasep bau ha
3: bau haseup
1: bau haseup. Pipir hawu ngane ngajoro lain bau haseup bau hangseur tapi bau ha
3: seup
1: bau haseum ieu nu paling parah bau haseum jeung ibu berarti ngajuruna barang jeung ucing modol. Bau hanyir kasep sabab identik orang kubrak kalam dunia bobolokot kuda
3: kudarah
1: darah. Kangjeng Nabi mulia lahir ke alam dunia lain cerik lain seri nu kasep cerik apa seri
3: cerik
1: cerik aya orang seri aya
3: eueuh
1: nyaho emaknya aya orang seri atuh. Kacipta barang gurudak teh kalam dunia. Kabur sabidana gesok bapana loncat kana janela indungna nyeri-nyeri ge lompat kaburuan naon ieu teh eueuh eta cenah orok kasurupan. Eueuh kabeh ge ceurik heuh tapi Nabi beda begitu lahir kalam dunia 12 tangan apa kana bumi 2 nana pameunteu tangah ka langit bari ngucapkeun tak

0: Bila itulah yang dibaca oleh baginda Nabi, sok dijen doa i
1: salat,
0: doa i
1: ibadah,
0: doa i ib
1: titah
0: titah
1: lebay maneh mah
0: doa naon cenah
1: ibtitah
0: ibtitah ibu ibtitah kan bae lah ngaranana ge budak atuh jingjang alhamdulillah cag jadi nabi urang teh kanjeng nabi
1: Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam hayang urang jadi jelema nu selamat di alam dunia hoyong kanjeng nabi berpesan lamun urang hayang selamat di alam dunia hiji kudu loba
1: eling
0: ilmu bener eling heg ujang loba eling loba teh eling
1: ba eling
0: ujang teu ari subuh osok berjamaah
1: sok
0: osok berarti
1: eling
0: eling lamun teu berjamaah berarti keur teu
1: eling
0: keur teu eling aduh naon cenah ilmu nu panggeulana kudu ku urang digarap di alam dunia awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani panggeulana pisan wajib ka manusa ngawauhkeun dirina ka sang pencipta kalawan pinuh kayakinan sok dijieun dirangkum dina rukun
1: iman
0: sabareji rukun iman kasep
1: ngap
0: hiji iman kasaha
1: Allah
0: iman ka Allah diantarana wajib ngayahukeun karena sifat-sifat wajib di Allah esa barah hiji
1: 25
0: limaan ingat berhiji
1: 20
0: hiji Allah wajib ke sifatan ku sifat
1: wujud
0: 2
1: idam bako muholafatul lil hawadisi kiamuhu binafsihi wadah niat
0: wadah niat kiamuhu binafsihi tuluy
1: wahdah niat
0: wahdah niat wahdah niat kudrat
1: irodat ilmu hayan sama
0: hayat
1: hayat sama basor kalam kodiron muridan aliman hayan samian basiron kekod basiron mutakabiron
0: mutakabiron karuron ayo eron ron ron terobsesi menema kuron mutakali
1: man
0: man 40.000 ya budak wanu naik di cepe jang wah kayang meneh mah tulikan lanjut
1: lanjut
0: nyoho dan ningali cepe meneh mah lanjut ini apal ini lah menuh di duit mah taswe duit kadia sing jang aduh kadua iman teh kasaha kasep iman ka para malaikatna
1: malaikatna
0: malaikatna saha
1: Jibril
0: malaikatna Allah diantara malaikatna Allah tugaskeun ku Allah nurunkeun wahyu jeung ngarencangan Nabi waktos Isra malaikat naon
1: Jibril
0: bener 45.000 5.000 taladang Jibril tugaskan ku Allah nurunkan cai hujan jang rejeki malaikat
1: Mungkail
0: Mikailin Mungkail Israfil ditugaskan ku Allah niup
1: sangka kala terompet sangka kala
0: niup
1: terompet sang
0: terompet wah nu tahun baru niupan terompet kabeh Israfil sia riwuh Israfil kabeh yuh sangka kala Ijrail ditugaskan ku Allah nyebut nyawa sakabeh makhluk termasuk nyawa manusia
1: manusia
0: sia sia ka aing ditah paeh ti heula ieu mah nyebut nyawa sakabeh makhluk termasuk nyawa manusia heh manusia tuh ingan sia sia ibu Allah pamecuanan tah nyebut tungtung na hungkul manusia bisi salah tafsir sabaya contoh di Cikalong istri jangkung adeng pangawakan bang-bang halis ngejeler paeh dalam menghirup maper-kaperkan teh ari ngaranna teh ibu hasanah Ari hasanah teh alus, is good, baik, hebat, sae hasanah teh. Ngan tatangga nyebut tungtungna hungkul, anah. Cek tatangga teh, anah? Ka pasar yuk. Hayu dijengjingan baku anah. Sadari we ajengan mah, naon kiai make seuri ka abdi? Eta cete rupa geulis ari ngaran hahalaeun. Kumaha kitu? Anah hartina teh bulu baok. Sok buka. Nepatul muin ge sarua bulu baok anah mah. Maaf budak lamun can boga tawa ka seuri. Bisi bapa jeung ibu ngarumah saboga balik ti dieu sunah Rasul. Enteungan kunu badag krok. Potongan dimohek diuntun silahkan. Ibu-ibu mah punten sunatna didudutan. Ustad peureus sararese supados rada gampil dileo beula. Cobi. Tah gara-gara maneh si aing jadi ngomong gadinya. Manusia. Tumiba ka manusia maot ngaranana mangkaning maot ngadodoho datangna tara meret tem.
1: Oh.
0: 50.000. Cak. Hiji iman ka Allah, dua ka malaikat Allah, tilu ka kitabna
1: Nabi.
0: Naon kitabna Allah teh? Panduan kita semua adalah Al-Qur'anun
1: Nungkil.
0: Al-Qur'anun
1: Hakim.
0: Hakim, ibu hakim. Hek wae rek Karim, rek Hakim, rek Mubin, eueuh nu ngalarang. Naon?
1: Karim.
0: Geus hakim atuh maneh teh? Karim, Hakim, heuh hek wae mana wae sarua. Ngomong-ngomong ye 15.000. Sabara juz Al-Qur'an kabehna?
1: 30.
0: Hebat. Ih, 5.000 heula nya. Suratna sabara ratus kasep?
1: 300.
0: Lah, ngaloba loba teuing. Suratna sabara ratus kasep?
1: 300.
0: Sanu mampu sok 20.000 jang. Kadieu. Sok buru naik tah kitu atuh. Ye hebat. Sok jang. Pali dia tah calikna pali dia. Pali dia pangareneng di dia. Pali dia sok ka dia. Tah punten-punten atuh ka uing teh teh. Gede gue emang aing teh tungul, menuju hideung. Aduh. Deh persis Upin Ipin euy. Injang. Sabara ratus Al-Qur'an teh kasep suratna?
2: 114.
0: 114 cekal ye 20.000. Panas aing. Sabar we atuh. Da kumaha atuh? Elmu pan. Ayatna sabara ribu kasep?
2: Genep.
0: Alhamdulillah. Tepuk tangan atuh. Iya generasi Islam teh. Barungah budak tadi emrakan kos Jawa 3 inge. Jadi 40.000 tanu ujang. Nya alhamdulillah. 40.000 lamun kuli macut isuk tapi kalohor. Ieu mah ngajawab Al-Qur'an sekian sekian sekian jebet. He. Hurufna sabara juta kasep? Bejaan tong.
1: Bejaan.
0: Bejaan bener?
1: Bener.
0: Rek mere sabara ka uing maneh. Da mahal ilmu teh. Sok 50 ge bambung aing mah. Arek di bejaan 50.000 arek.
1: Moal.
0: Moal ah nya ah kana duit. Aduh, Gusti Nu Agung. Sok dibaca ka sepal Al-Qur'an.
2: Sok.
0: Sok diejah dilancar.
2: Asa pemiti.
0: Sok ngejah heula kabeh ge nya. Ari ngejah Qur'an ti kenca ti katuhu. Woi.
1: Ti katuhu.
0: Ku huruf.

0: ayana.
1: Ayana punten Quran diejah dikenca kulaten eucreuk moal. Moal. Tatangga di ditu di Cianjur rek maca Yasin malam Jumat diejah heula dikenca kulaten.
0: Ye a a a s i i i n. Ya a a si i in.
1: Eucreuk da. Heeh, mata nyimankeun kana Quran teh kaji lebih dalam ilmu tata cara baca Al-Qur'an karena Al-Qur'an dituntut macana kudu sempurna mungkin waratilil qur'ana tartila wajawidil qur'ana tazwida. Leres?
0: Leres.
1: Leres. Aduh, Gusti Nu Agung. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Ibu Quran lain bahasa biasa, Al-Quran adalah kalamullah, ayat-ayat suci. Lamun beda baris, beda huruf, bakal beda arti jeung beda makna. Tong boroning Quran bahasa Sunda weh, beda huruf, beda baris, beda makna. Sarua huruf, beda baris, beda arti.
1: Sasag, sesek, sisig. Naon ari sasag? Anyaman tinawi paragi moekeun opak. Naon ari sesek? Anyaman tinawi pager di sawah paragi ngahalangan pabinihan. Naon ari sisik? Bako segede inung leungeun nyengtil dina bibir sinini. Nu kitu disebutna si sisik. Bener.
2: Gidik teh salaki ibu mawa tali ka sawah rek mengket tuturus jeuk salaki ibu teh raketek.
1: Naon hartina? Nandakeun eta basa teh nyaeta kana meungkeut pageuh
2: ganti hurufna rukutu
1: naon
2: sok kamu Quran
1: batak tadi. Alhamdulillah guru kita semua, alhamdulillah al-mukarram ngalantunkeun ayat suci, mudah-mudahan anjeunna dipanjangkeun yuswana amin, dibarokahkeun ilmuna amin. Urang sing kabulateran anu ngupingkeunana di padang mahsyar engke kenging syafaat yuh Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Hayang siga kiai cara tadi qori hayo sok coba baca heula Fatihahna maneh.
0: Era
1: bismillah heula kumaha?
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Siga ngobrol maneh mah. Kumaha lamun qori na panggung? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Ceuk maung ditu ti handap teh ceuk eta nu mustame ti handap bari mabetkeun sabatu. Allah. Batak sing sae nya alhamdulillah sok imankeun kana Quran teh sing sae tata cara baca Al-Qur'an.
2: Ibu arosok maca Quran bu punten osok getol kedul
1: getol alhamdulillah sok dimana abdi maca tungtung ayat Quran jawab ke ibu sing tarik karah boga ganjaran Allah siap.
3: Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
1: Berarti gartol urang dieu mah alhamdulillah. Hiji deui bu tungtung ayat Quran jawab Allah mun lain entong.
3: Bismillah.

Oh benar, berarti ibu paham Quran. Kada di Allahan upaneuri. Sabalamun anca kieu macana wa unang ka warung mayar sabun. Ulah kana-kana dilabgamkeun wa unang ka warung mayar sabun. Kade Bu hati-hati. Naon sawabna? Sekarang ini punten Bu lagi perang ideologi. Terutama ayeuna keur perang akidah dan keyakinan. Mereka walang tardoan kal Yahudu walan Nasoro hatta tatabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani muaridon sampai hari kiamat ningali kasuksesan umat.

0: Islam, matak berbagai cara generasi dibombardir ilmu na jeng mental na dirusak. Bo, sekarang ini lagi gempar Islam Kristen Ortodok. Kuma cina Kristen Ortodok dang danana siga ibu gitu. Marake jilbab, marake gamis. Naon modalna? Injil disalin dengan bahasa Arab dan dilantunkan seperti qori dan qoriah. Nu teu apal bahwa eta Injil apa Quran, mangkana Injilna ge lain Injil anu murni ayeuna. Ego ibu dijawab, Allah. Lambat laun mereka rek ngamusyrikeun jeung kafirkeun urang naudzu. Matak nyimankeun kana Quran teh sing getol maca Quran jeung evaluasi tata cara baca Al-Qur'anna. Amin. Amin. Amin. Tuluy. Tuluy. Jadi kembali hiji musuh iblis saya tadi teh Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad. Kedua sa musuh iblis, saur Kanjeng Nabi sade iblis musuh anjeun di alam dunia di golongan umat kaula iblis menjawab Al-alimul amilu bil ilmi. Nyaeta jelema anu luhung ku ilmu. Jembar ku pangabi. Sugih ku pangati. Yaitu para alim ula, para kia, para ajeng, para asa, tid, para ustad dan ustad, jah. Ustad dan ustad, jah. Nyah. Ngawe menya. Ujangnya ka kiai. Heeh. Heeh. Deudeuh.
1: Deudeuh.
0: Ka kuring moal ngewa.
1: Moal.
0: Tong ka dia tong ngaliatna ka dieu. Ka kuring moal ngewa.
1: Moal.
0: Moal ijit.
1: Moal.
0: Moal geuleuh.
1: Moal.
0: Moal sebel.
1: Moal.
0: Moal mahanan.
1: Moal.
0: Ah, si lain mah cenah nya ah ka aing, tapi moal mahanan. Hei, deudeuh. Atau bahanan-bahanan du bener doa dan duit masih dipenta deui meureunan itu nya kasep bener. Nah naon cenah ancaman lamun orang jauh ti para alim ulama Kanjeng Nabi ngadawuhkeun saya ti jamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Akan datang suatu zaman pada umatku di mana umat tersebut jauh ti para ulama. Taradaek datang ke majlis salim, taradaek rutinan, taradaek ngaminggu, taradaek tolab ilmu. Maka jalma anu kitu bakal diturunkan ku Allah tiru pirang-pirang ancaman. Satu ancaman dari Allah. Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Bakal diangkat ku Allah berkah dina kasabna. Kesang padak, kesang legit, urang ayeuna kesang leutik. Usaha capek kaitu kadi tapi kurang barokah. Naudu. Profesi boga keahlian aya potensi cukup tapi nungulikeun berkah teu. Usaha eukeur imah pageuh pake weuteuh. Pamajikan beger barokah teu. Ibu salaki usahana maju, salaki usahana maju. Duit miliaran sawah hektaran. Gedong sigrong, mobil pabalatak, tepi ka keur ibu HP, Nokia, mobil Yaris Toyota. Makan silahkan ibu setiap makan di rumah makan Ampera. Kasur busa paragi sare merek Alga spring bedna nikmat teu. Can puguh jadi kanikmatan naon sababna? Keukeuh dahar teu mirasa sarena teu tibra sabab ngareungeut salakina pedah loba dunya kagoda deui ka budak SMA. Kumaha geus kitu? Manuk ngahna. Unang maehna. Kadua. Yusallitullahu ta'ala sultanan zaliman. Ancaman ti Allah nomor kadua ketika ayeuna jelema jauh ti para alim ulama taradaek ngaji taradaek tolab ilmu bakal dijenengkeun ku Allah di hiji daerah hiji wilayah bahkan satu negara pemimpin yang dolim terhadap rakyatnya. Kumaha jelema pimpin anu dolim teh kasep teu nyaheun kanu jadi rakyat
2: nah.
0: Rakyatna jadi pejabat lain mangpang mungpung hayang ngasejahterakeun rakyat tapi ka arah memperkaya diri pribadi naudzu. Akhirna di Cianjur, loba jalan teu angeus, loba jalan teu angeus. Naon sababna cenah loba jalan teu angeus? Ya cenah ko aspalna ka uyup. Nah, aspal ka uyup pan pait hideung kentel atuh babari sate jual aspalna beulikeun kana kopi heuh. Ka uyup. Koralna kadaang, napan koral teh teu astina batu atuh babari jual koralna dua engkel we lumayan sajuta beulikeun kana sukro panrangu heeh. Tah contoh nu kitu pejabat anu dolim tenyahen ka rakyatna. Eta efek tina naon? Urang salaku rakyatna jauh ti para kiai jeng para alim ula. Katilu, yinu paling keeng. Yahrujuna minat dunia bi goiri iman. Ancaman ti Allah nomor katilu. Lamun urang jauh ti para kiai, para ulama. Nomor katilu urang bakal dimautkan ku Allah. Kalawan temawa iman alias su'ul khatimah. Naudo
2: bila
0: maca mata kujang kudu rajin sakolanya ya. Rajin ngajinya mun bisa mah tilu kolanya tilu kola rek naon tilu kola isuk sakola SD sakola SMP beurangna sakola agama alias ngaji jeung ibadah majelis taklim teh katiluna boga pabrik koka
2: kola
0: amin didoakeun lah tuluyang tuluy katilu sacana musuh iblis nomor katilu musuh iblis nomor katilu teh iblis samusuh anjeun di alam dunia ti golongan umat kaula cek iblis ngajawab al muaddinu lillahi fi khamsi salawati yaitu manusia yang senantiasa mengumandangkan suara adzan di setiap datangnya salat fardu yang lima
1: waktu
0: sabaraha waktu salat
1: lima
0: lohor asar maghrib isya
1: subuh
0: lohor bara rakaat
1: opat
0: asar
1: opat
0: maghrib
1: tilu
0: isya
1: opat
0: duhur
1: opat
0: bener subuh
1: dua
0: jumlah
1: 17
0: tujuh
1: belas
0: tujuh
1: belas rakaat
0: heeh 17 rakaat kitu bisa 17 Agustus panriweuh aing dar marawa bendera ka masjid rek naon ka mana kasep jelema nya hareupna salat
1: ka kiblat
0: ka mana kiblatna uy
1: uy Ka'bah ka Ka'bah
0: ka ka ka sa
1: ka Ka'bah
0: ka Ka'bah bener ka sajana ka sep
2: Ka'barat
0: Ka'barat geus pugu Ka'bah ka Ka'bah Ka'barat ka Ka'bah bener bener ibu hayang ditaram pisah kurang ku Gusti Allah hayang Allah merebeja dina hadis kudsina
3: innama ataqabbalu salata mimman tawadda'a biha li'udmati
0: pastina kami narima kana salat-salat hamba kami salatna anu salat-salatna anu sopan santun bari ngagungkeun ka kami sok nu kasep salat
1: sok
0: coba praktekeun praktekeun sabab salat anu sopan tilu rukun kagarap kabeh rukun pakli rukun pagawean sok nangtung nangtung oh dinya lah tarada bersih sakitu mamusan sok tunahala duitna nyekal duit salat teh di mana indung leungeun posisina di mana urang ngucapkeun takbiratul ihram
3: salli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala
0: Allah buru atuh cangkel hantem nyiksa dewek maneh mah balikan deui ah Allahu Akbar tukang deuing euy sakit ah Allahu Akbar sok ka mana unana kakek jaga dengan seuteuk kakek ini dibesot ka dieu atuh tah eserkeun ieu tilepkeun itu nang ngebadu ka batur tah ruku jang deh kata ngenyod heula ari maneh rek ka mana ruku dadah ya ruku teh kumaha ruku geus nangtung deui sok tapi ruku heula ruku tah heuh dongkok ruku teh tong luak lieur atuh salat mah kadinya nempona tah sedeng sakieu mah sok sujud atuh nangtung heula pantas ruku teh
3: sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu
0: kakarek sujud jeung disenal sih mah salat teh alus aduh kan besok geus lah harunya aing ge sok calik deui nah 10.000 cokot uluh ringet kana duit sorangan mah di kabawa ku aing reureun kitu jangnya nya pan ibu kunaon dipetakeun kieu aya jelema teh salat takbiratul ihram ke Allahu Akbar ho nare ka mana sih ya ceuk teh atuh kade rukun pakli diantarana urang kudu madep ka kiblat ibu garaduh kamar para ge salat di imah gaduh atos dipadomta can kiblatna, atos dikompaskeun atos. Kade asal ngulon.
4: Ceu ngiring salat.
0: Atuh sok salat-salat wae.
4: Ka mana ceu ngiblatna?
0: Lah asal ngulon wae. Rata-rata tah. Gerowan kiai, gerowan santri minimal amil, pamil. Ulah engke abdi tarik sareng kadongkeun ka karek diarahkeun kiblatna. Ayeuna abdi salat hayang kiblat lempeng ka Baitullah. Sok sieun teu ditampi salat abdi hanas jawe capek teu kapake salela. Ieu salatna teu kiblat ka Baitullah. Kudu boga rasakeun tepi ka dinya. Gaduh kamar khusus paragi salat gaduh. Kareh salat dihijikeun jeung goah jeung gudang. Anyir di kamar pangsolatan aya garpu, linggis, sapatu bot, parang. Naon di? Duduk kuy. Naon di?
1: Arit.
0: Ya, maneh mah aya arit di kamar paragi salat teh.
4: Ngaku ya.
0: Boyong wadah beas di kamar paragi salat. Ari pas ruku kadupak turupna golomrang. Katoong geus si boyong. Eta kerukulin maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Eta keruku macana subhanallah setengah liter deui. Usum mah salatna. Moal. Di antara salat lima waktunya eta utama dilaksanakan awal waktu berjamaah di
2: masjid.
0: Nyaho mah nyana elep atuh. Masjid. Belah mana masjidna di dieu kaset?
1: Bahdinya.
0: Nuduhkeun teh ku hulu sih mah. Boga curug teu. Sok coba belah mana. Kumaha lamun inung leungeunna bentik coba belah dinya. Ai urang teh ka ieu. Pausad sanes belah ditu. Tinggal curug cenah ka dieu inung leungeunna belah ditu. Masjid naon ngaranna?
1: Masjid Ar-Rahman.
0: Ar-Rahman. Alhamdulillah. Oh, sok berjamaah di Masjid Ar-Rahman.
1: Sok.
0: Maghrib sabar jajar.
1: Tilu.
0: Isa.
1: Dua.
0: Maghrib tilu isa dua ngurangan sia. Subuh.
1: Tilu.
0: Tilu. Tapi alus tilu. Naik deui tah. Maghrib tilu isa dua subuh tilu. Ngan aing palebah subuh curiga ieu. Teuing tilu jajar, teuing tiluan ngajajar tah. Tiluan nga
1: jajar.
0: Paingan atuh. Ke eta nu adan subuh tapi ka tiluan ngajajar nu adana pemuda apa aki-aki?
1: Aki-aki.
0: Oh, eta panyakitna geuningan anu anyanya aki-aki. Sabab hayang sukses berjamaah, kuncina sukses berjamaah, fasilitas ada bayang ada harus maksimal, harus memandai, tuluy anu muadin nu adana kudu hebat, nu adana kudu hebat. Mun bisa mah budak ngon. Bapak-bapak silahkan bapak-bapak anu adan tapi lantang pasehat. Naon sababna muadzin di setiap masjid laksana komandan di setiap kesatuan batalion. Tingali komandan batalion. Matak di akademi militer ada usia terbatas di mana tidak mampu menjadi komando dan usia sudah rapuh silahkan bapak pensiun. Gitu matak gagah lantang komandan. Angkat senjata. Mulai. Maju. Jalan. Tong nempo saya tidak mau bisa mana mah. Ngawaro anggota nanti ada komandan gagah lantang. Saru anu adan oge ibu di masjid. Koh kol genah nangka kolot bari garing beduk manteng minang kapen wadan pemuda atau bapak-bapak genah sorana ditakol koh kol jeng beduk tengenah torong tong tong tong. Trong tong tong tong. Mana bisa teu? Trong tong tong tong. Ah, sian. Kita napal beduk hitu. Trong tong tong tong. Coba ieu nyeung seurikeun teh. Trong tong tong tong.
2: Duh.
0: Tidak gor eta mah sirahna. Duh. Adan.

0: Cek di mati anjir, rasa di pepene ya mah. Jeng ni malah nanti pada gong, kamu adin teh ah, aki ari kieu carana mas teu salat ge, teu naon-naon. Gobloknya.
1: Padahal jadi tukang adan. Pemuda mun bisa maadan teh Ujang Kasep nya. Kasep, rek jadi muadin rek. Bade sok dibaku maadan teh. Adan.
2: Allahu ak.
1: Maneh coba sok 5.000an, adan 5.000an.
3: Era euy. Allah.
1: Sok. Allahu akbar. Allahu akbar sok.
3: Allahu akbar. Allah.
1: Ah, maneh mah ngajak lebaran da mah. Urang mah nyentokeun kalimah adan teh takbir pangheulana lain turutan lagamna, atuh nyarin ulen bari disukan. Aduh, Gusti nu agung. Kunaon cenah subuh adan aki-aki ngadeuyeuh wae? Ulah ku pemuda lain ari geus pemuda datang ke masjid pangheulana. Mun bisa mameh aki hudang teh pemuda ka hareup pangheulana. Ima Gusti aki deui daripada doraka kabeh aing deui. Matak surup kuning tarhim teh ngabejaan waktu. Hadirin geuragarugah. Tos garugah mareka marana we tamah. Mangga geuragarugah margi waktos di masjid dina jamna parantos leungit deui. Goblok di peuleuan dileu. Anu maok jamna. Aduh sok. Pemuda yang hebat insya Allah. Ibu, hayang ibu boga salaki boga gelar di akhirat hayang teu. Hayang boga jabatan teu. Hayang boga lisensi pikeun nyapaatan ibu hayang. Jadikan ibu boga salaki sebagai imam al-muttaqin. Naon? Pamimpin anu bertakwa, pamimpin rumah tangga. Lain ngan saukur siaga di dunia, tapi siap memberikan syafaat di akhirat. Hayang teu boga salaki kitu. Daftarkeun isukan jadi muadzin sok. Kumaha carana? Ngobrol jeung RW, ngobrol jeung DKM, Pak RW, Pak DKM, tugas rona teu aya ka hareup merangkap adan subuh. Alus teu? Eta jadi barisa kabeh adan.
4: Kang?
1: Naon?
4: Ayeuna Kang giliran ronanya.
1: Heeh.
4: Akang jeung adan subuh saya nama.
1: Heukeun bae tuh lah, kumari adan teh nyi.
4: Lah adan ya tuh Akang. Asal adan.
1: Dar teh salakina adan subuh teu diajar heula, lagamna teu latihan heula, tapi kasaka inget atuh poho tungtung keur adan teh.

0: Husomat dan ada poho deh. Nah, on aing teh cenah ka itu nanti. Tapi tak dialajar kasepnya. Ari bagian burang pemuda adan lohor, cek pemuda ah macara si Amang make lagam teu inget mah teu bisa mah aing sin poho tungtung rek lempeng we aing mah adan teh moal make lagam. Sok pecakan pemuda isukan adan lohor lempeng teu make lagam dijamin riweuh we. Cianjur kamari aya di ditu, adan lohor panas we gerwek kana mik. Aya adan teu make lagam jol gerwek teh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu ibu-ibu teh riweuh marawa ember dicayan. Naon itu ibu eka huruan lain itu eta di masjid ting demo ting kasurupan padahal adan. Jadi penting seni dina agama bener.
1: Bener.
0: Bener ya adan teu. Pemuda teh kudu hudang pangheula na mun bisa mah memes subuh geus hud.
1: Nah,
0: geus hudang. Ujang lamun sare sorangan hudang osok duaan osok.
1: Sorangan.
0: Jadi sare sorangan hudang oge sorangan. Pernah sare sorangan hudang duaan pernah?
1: Encan.
0: Encan. Makanya encan budak teh. Ujang pernah? Pernah? Henteu. Oh berarti poe keneh. Alus si budak. Nya. Alus. Ulah eleh ku hayam pemuda mahap. Hayam tinggal di jam 1 peting hudang kongkorongok. Jam 2 peting hudang kongkorongok. Jam 1 peting hudang kongkorongok. Jam 4 menjelang subuh hayam hudang kongkorongok cek hayam. Cek saha?
1: Cek hayam.
0: Ka aing nyebut hayam. Astagfirullahaladzim. Nah, ya ku telangas ari maneh. Aing tadi nyakeun dangdan ti Cianjur ka dieu teh. Tega bener ya budak. Manya hayam jawerna hideung. Cik diplomasi saeutik bahasa teh pani mah keur nyantokeun cek mubalig sora hayam gitu, lain cek hayam. Ku pamajikan mah aing diembep-embep di iyang-iyang. Nya iku maneh hayam. Maneh sia careuhna sok daek. Sok coba careuh kumaha. Aduh. Lamun urang apa kana sora kongkorongok hayam eta hartina kurang leuwih ayyuhal ghafilun qumu lil pala. Wahai manusia yang sedang lupa kepada Allah, yang sedang lelap nyenyak tidur, bangunlah di keheningan malam, raih kebahagiaan dengan melaksanakan salat tahajud. Itulah ibadah paling indah, intidor salat ba'da salat, menunggu datangnya pardus subuh sabada ngelaksanakeun salat hajat, salat tobat jeung salat tahajud. Hajud. Jadi nomor katilu musuh iblis teh tukang
1: ibadah.
0: Tukang adan. Opat. Sacana nomor kaopat iblis musuh anjeun di alam dunia. Iblis ngajawab deui. Sabun nasa'a fi ta'atillah. Yaitu pemuda dan pemudi. Walaupun di usia muda tapi sudah berbakti kepada ilah. Hartina budak ngorak getol ngaji, getol sholawat. Oh iya, ujang maca sholawat.
1: So
0: 10 ribu sholawat naon wapal.
1: Era
0: tuluykeun atuh.

0: Ya Rasulullah, ya Habib.
1: Pas? Pas? Lanjut pas.
2: Pas.
1: Pas. Hingi nih.

0: Lanjut. Lanjut. Pas?
1: Pas.
0: Pas. Berjanji ya. Marebun. Bismillah.

0: Tuh lo ikan.
1: Kela sok loading.
0: Mustadirong paidol barokati ala masa anala.
1: Ala masya analahu masya Allah. Aduh, aing melieur ah. Jadi rusak ieu itu bari janji ya. Geus lah, teu mampu we lah. Poho. Tapi apa?
0: Apal.
1: Grogi henteu. Henteu. Berarti poho bener ieu mah budak. Kada ulah pohoan, penyakit pohoan teh gawat teh. Duar teh kacai pohoan. Ah beh teu pohoan sagala dituliskeun ku aing mah cenah. Anuk tuliskeun sampaikeun. Kolor oh sampaikeun, samping sampaikeun. Kaluar dari WC anjir ulad alin sia maneh. Ada pohoan. Injang. Loy. Ya salawat mogok lagu, mogok nasid mogok. Ibu punten garaduh hutang teu. Garaduh hutang. Hutang kain hutang duit hongkol. Hutang jasa kainung kanu jadi bapak. Hayang buruk-buruk punah hutang. Hayang ancur kabingung. Hayang punah kasusah. Hayang laksana cita-cita. Hayang dijabah doa. Bijahi Rasulillah atas keagungan Rasulullah. Kurang singin yang maca solawat. Imah surup, imah kontrak, motor kredit. Bayaran PLN kan nunggaknya 2 bulan. Motor 2 bulan can bayar angsuran anak dari suki-suki teh disetatar ngabimbangkeun di haneutan teh. Setoran. Joko majikan akang bimbang set setoran era ku tatangga buwe tur menang anyuk. Gorolongkeun prelok. Gorolongkeun ku salakina pas direm. Sakalikeun kiri. Cenah tukang nyahoan. Ustin Agung. Ibu dang maca salawat ya serangan yuk. Yuk ngarah barokah hirup urang amin.

0: Mudah-mudahan ijabah sadayana, amin. Bijahi Rasulillah, ancur kabingung, punah kasusah, kabayar hutang, ijabah doa, laksana cita.
1: Cita.
0: Ujang hayang jadi naon cita-cita nu ieu?
2: Polisi.
0: Walah, polisi woi. Wah, nilang ka aing jang kemah. Ibu punten ya, ngomong-ngomong polisi kebenaran si Ujang. Ayeuna keur musim operasi zebra menjelang tahun baru. Awas. Mereka kota, pemuda, pemudi, bawa helm pake. Spion pasang dua nana. STNK bawa SIM kudu boga. Pajikna jalan, motorna alus, layak pake. Naon sababna? Loba ditilang ayeuna tuh. Kemarin datang ka kuring ditilang. Kurawok teh nelepon, "Kang, punten tulungan, naon? Abdi ditilang, meureun STNK meureun teu dibawa, dicanak SIM boga, helm dianggo, Kang." Sepion dipasang dua nana. Sugan pajakna jalan. Nah, naon atuh sanksina mah ditilang? Pelanggaran. Naon? Peda abdi teh mah motor Honda jaket Suzuki. Goblok jeung itu jama. Mahnya eta ditilang pelanggaran motor Honda jaket Suzuki teuing cenah. Ah geus eueuh gawe meureunan. Ceuk uing teh sok atuh tempo eta polisi. Maka mah buku tilang teu mawa pulpena tempo. Oh, Kang bener. Polisi geus sarua pelanggaran heuh balikeun we mah. Pak, naon? Bapak nilang saya pelanggaran pedah motor Honda jaket Suzuki. Iya, bapak juga pelanggaran. Nah, saya pelanggaran saya. Bapak polisi, bullpen pilot. Tutulus nilangna. Satu-satu. Liur budak. Mamane wela pikir. Kayak bakal seri sorangan jadi mamane. Aduh, ampun, ingatlah. Sabun nasa fi ta'atillah. Bahkan pemuda yang hebat adalah pemuda yang sopan santun terhadap orang tua.
1: Wah.
0: Ujang boga indung.
1: Boga.
0: Sabareji ujang boga indung?
1: Iji.
0: Iji arek namahan moal.
1: Moal.
0: Kumaha bab?
1: Moal.
0: Kumaha bab?
1: Pak.
0: Kumaha bapak cenah? Bapak rek nyandung masuk didukung ku anak teh. Sok nyebut naon kasep ka indung?
1: Mama.
0: Ka bapak?
1: Bapak.
0: Iye.
2: Ibu tinai.
0: Ka mamah nyebat naon?
2: Ibu.
0: Ibi? Oh, ibu. Ka bapak?
2: Ayah.
0: Oh, ibu dan ayah selamat. Oh, sakit. Wah, ari unggal isu. Oh, kan bae alus. Tah ieu pemuda yang hebat. Sopan ka indung ka bapak. Ulah kasih pemuda di Cianjur, pupuk di Paas. Buuk teh papas ka Jakarta di naon teh, Jang?
1: Di Moha. Di Moha.
0: Moha. Cong celokon tina mun-munan kana punuk ninco make jeli dirancung-rancung. Da balik teh ka imah teu wauheun inung da cek inung teh anak aing lanak cenah. Nu hiji mah aca bukna teh dikonengan. Nurutan urang barat. Urang barat pada geus teh tadi na buuk koneng pirang, irung mancung, awak jangkung, kulit bule ditini ku emas putih, mecing katingalina teh. Tatangga nurutan aja awak penek pecekrek kulit hideung irung demes ditini ku batu keceri. Cek aing teh persis yang memuning di tenok. Karinung tun ka sawah. Ngomong ka kuring tadi lah sebab gorah geura da usat mah kuper. Heuh aing rumah sawe kuper kurang pergaulan. Ari sia ku gaul berarti nya. Heuh abdi mah gaul. Ari gaul naon kitu da G U L. G na gaya, U na ulin, L na leuweung berarti maneh anak Tarsan. Hese diomel-omel nanti. Matak lidah pemuda maksa ke masjid tara sholat berjamah tara daek. Ke majlis salim tara buukna keke hayang dikonengan. Keun ibu sena dikonengan kabeh. Malahan mah tamahan ku ibu make laja jeung salam. Kulub hulukna. Lumayan syakir muludan dah. Eleh aing mah. Ka bapak nyebut nanti bokap. Daang jeng terijab berigo ge. Ka inung nyokap. Anu watir nini nak kacepet panto nyokep. Komo parum lampu eh. Aki nama nges lemong oce nyakup. Ye alirannya lajeng terasgen. Ah ini amlan ingat mau ingat ya. Injang bener-bener hebat. Sok nyebut taun ka inung teh kasep mah jeung bapak ieu ibu jeung ayah alhamdulillah. Rasul pernah ditanya ku sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus aku muliakan di muka bumi ini?" Rasul menjawab, "Ummuka siapa lagi Rasul? Ummuka siapa lagi Rasul? Ummuka siapa lagi Rasul? Abuka." inung anjeun kakarek bapak
1: anjeun
0: bapak maneh da bapak aing mah jauh di Cianjur. Inung anjeun kakarek bapak anjeun 1:3 hartina di mana Ujang boga rejeki ka bapak mere duit 10.000 ka inung mah kudu 30.000 ka bapak mere 100.000 ka inung kudu 300.000 naon sababna indung anu ngandung bapak anu
1: ngalah duit.
0: Oh, bener ngalah duit indung anu ngandung bapak anu anu naon kasep saja peti ngalah duit teh naon
1: demi gawe

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan.
3: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
4: Bapak nggak bisa tidur, Bu. Sakitnya makin berasa, Bu.
3: Loh. Sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
4: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
3: Dibersihkan menggunakan air aja nggak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
5: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
4: Bu, ada iklan testimoni mata tuh. Coba volume radionya kerasin.
5: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya.
4: Setelah dengar testimoni, Bapak jadi tertarik, Bu. Tadi nama obatnya Vitama ya?
3: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
0: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.
2: Apa mas? Apa lagu ini?
3: Bungai. Bungai. Kas. Nyoba bungai loh. Enak gitu.
2: Oke, kas.
3: Cocok kawani, joroni.

ribuan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Seragam Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, tidak perlu minum suplemen kesehatan. Baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiqur Rahman, alamat Desa Sirukem, RT 2 RW 1 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Saya pengguna minyak herbal Sultana. Dulu saya tahu minyak herbal Sultana itu dari radio. Dulu saya menggunakan minyak herbal Sultana untuk pijat dan urut, rasanya enak gitu. Selain aromanya yang pas, juga rasa hangatnya juga pas di kulit dan bikin nyaman. Dan sekarang cepat habis karena buat keluhan-keluhan lainnya juga, seperti gatal-gatal, digigit serangga, alergi kulit, dan lain sebagainya. Dan banyak yang sudah membuktikan di rumah saya. Pokoknya buat obat luar ini, minyak herbal Sultana memang jos lah. Kepada pendengar radio di mana saja berada yang mendengarkan suara saya ini, jangan lupa sedia selalu minyak herbal Sultana di rumah Anda, karena khasiatnya banyak sekali. Dan ini saya memang benar-benar pengguna setia minyak herbal Sultana untuk keluarga. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Demikian kesaksian saya, semoga bermanfaat dan memantapkan Anda yang masih ragu menggunakan minyak herbal Sultana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: untuk daerah Langkap Lancar. Toko obat Ratna Sari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgen Sari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuyen.
1: Barusan Bapak kelihatan membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun ini.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya.
2: Ya, ada perkembangan ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya, ya.
1: Berarti bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes ya.
2: Silakan mencoba pakai Habutop.
1: Habutop
2: obat herbal yang paling nyetok.
1: Terima kasih ya Pak. Ya. Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: produk Habatnya, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga teh moro dan otipus. Semua bisa dibeli di apotek Berkah Mandiri atau apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.
3: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.